0: Ya, baik ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 9 waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti pada perayaan Ekaristi dari GKI Betlehem.
1: Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas jemaat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, masih dalam keadaan berdiri kita menyanyi bersama nyanyian rohani nomor 106, baitnya yang pertama.

kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita tepuk tangan. Berikan apresiasi untuk anak-anak kita yang masih kecil, tapi mereka bersedia untuk berlatih dan mereka boleh tampil untuk memuliakan nama Tuhan bersama dengan kakak-kakak dan guru sekolah minggu. Tuhan memberkati baik guru-guru sekolah minggu yang terus mengasuh, mendidik anak-anak dalam pengenalan akan Tuhan, tapi juga memberkati anak-anak dalam tumbuh kembangnya. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa anak-anak ini mereka berlatih sesuai dengan program PAR. Mereka berlatih untuk bermain gitar, berlatih untuk menari tamborin, tapi juga berlatih memain ukulele selama 2 bulan. Dan hari ini mereka dengan penuh sukacita boleh tampil di hadapan Tuhan dan jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan, saya persilahkan untuk berdiri. Dan marilah kita bersama mendengarkan hukum Tuhan berdasarkan Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai 17. Jangan ada padamu allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah

kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, tetapi yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Roh Kudus menolong kita untuk melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Disilahkan duduk kembali. Jemaat, mari menyiapkan nyanyian Kidung Jemaat nomor 42 dan nyanyian Mazmur 32 bait pertama. Secara berturut kita akan menyanyikan nyanyian ini. Kidung Jemaat 42 meresponi pengakuan dosa, dan nyanyian Mazmur 32 bait 1 meresponi pemberitaan anugerah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh. Karena kalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dengan segala kerendahan hati, marilah kita datang dalam pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah pemilik seluruh isi dunia, bahkan pemilik seluruh hidup dan kehidupan kami, yang mengantar kami memasuki bulan yang baru, minggu pertama bulan Oktober 2026, yang terus menyatakan kasih dan setiamu di dalam kehidupan kami, yang selalu berdiri menanti kami untuk memandang kepadamu dan datang kepada Tuhan. Kami semua yang hadir ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Kami menyebut diri kami sebagai orang yang percaya. Kami pun telah berdiri di hadapan Tuhan untuk bercermin pada firman Tuhan, yaitu 10 hukum Tuhan. Saat kami bercermin pada kebenaran-Mu, hukum-hukum-Mu ya Tuhan, kami sadar bahwa kami tidak layak di hadapan Tuhan. Karena dosa kami banyak,

kami terbatas. Mungkin karena kami kurang berdoa, atau karena kami menjauhkan diri dari gunung, dari perjumpaan-perjumpaan dengan Tuhan melalui persekutuan-persekutuan yang dibangun. Karena itu kami menjadi lemah, kami menjadi jatuh dan tidak berdaya. Kami mohon dengan segala kerendahan hati, Tuhan, ampunilah kami. Kami sudah berdosa terhadap Tuhan, kami berdosa terhadap sesama kami, bahkan kami berdosa terhadap tubuh kami, hidup kami, yang adalah ciptaan Tuhan yang mulia, yang oleh Tuhan Engkau sebut sebagai bait Allah. Bapa, kami telah pergi jauh daripada-Mu. Kami telah menyia-nyiakan kasih sayang Tuhan. Kami menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan Engkau sediakan bagi kami. Ampuni kami, sayangi kami yang berdosa ini. Roh Kudus-Mu tuntunlah kami ke dalam pertobatan. Baharuilah kehidupan kami, supaya kami kembali kepada Tuhan, berada pada jalan-jalan Tuhan. Supaya kami hidup, supaya kehidupan kami diterangi oleh terang Tuhan, dan hidup kami kembali mengalami damai sejahtera. Kami mohon ini kepada-Mu ya Allah Tuhan kami di sorga, karena percaya dengan sungguh bahwa Tuhan, Engkaulah yang dapat mengampuni kami, Engkaulah yang dapat menuntun kami untuk kembali kepada jalan hidup yang Engkau sediakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengaku memohon pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Amin. Tuhan kasihani.

Tuhan, oleh kasih dan rahmat Tuhan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya, ada jaminan keampunan. Yohanes 6 ayat 37b menjadi jawaban Tuhan bagi kita. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Tuhan menerimamu dan saya. Karena itu marilah kita kembali pada jalan-jalan terang Tuhan. Kita mengaminkan dengan Mazmur 32 pada baitnya yang

jemaat Tuhan, mari kita menyiapkan nyanyian rohani nomor 86 bait 2. Kita akan bernyanyi bagi Tuhan, meresponi akan pengakuan kepercayaan kita sebagai orang-orang percaya. Jemaat Tuhan disilahkan berdiri. Dan marilah bersama-sama kita mengaku kepercayaan kita sesuai pengakuan iman rasuli. Kita mengucapkannya bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nyanyian rohani 86 bait 2, maju tetap dan capailah.

kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, Sang Gunung Batu kita. Tuhan memberkati. Vokal grup Pampet terus bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan, membaca, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari kita mempersiapkan hati kita kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan di dalam doa sebelum kita membaca dan mendengarkan firman. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, yang telah menjadi manusia, beribu tahun lalu diam di antara kami, yang rela menderita sengsara demi mendamaikan kami dengan Bapa di sorga. Kami hadir pagi hari ini sebagai persekutuan jemaat-Mu, jemaat GKI Bethlehem Wamena. Kami rindu mendengarkan suara Tuhan, karena kami percaya dengan sungguh bahwa firman-Mu sanggup untuk mengubah hidup kami. Kami percaya dengan sungguh bahwa firman-Mu dapat menuntun kami kepada jalan hidup yang benar. Dan firman-Mu memberikan kehidupan. Karena itu pada kesempatan ini ya Bapa, ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan, hamba mohon dengan segala kerendahan hati Roh menuntun kami. Supaya kami tidak membaca, merenungkan firman-Mu dengan mengandalkan kekuatan kami, hikmat akal budi manusia. Melainkan kami mengandalkan kuasa dan hikmat Tuhan. Hamba berdoa dan memohon Tuhan, Engkau juga berkenan memberikan kepada kami perasaan yang takut kepada Tuhan. Supaya ketika firman Tuhan diberitakan, setiap orang mengarahkan perhatiannya kepada firman-Mu. Mau fokus, mendengar, merenungkan, dan ketika menerima firman Tuhan menyimpan di dalam hati, serta memohon pertolongan Roh Kudus agar dimampukan melakukan kebenaran-Mu di dalam kehidupan setiap hari. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Tuhan kami, kami percaya Yesus Kristus Tuhan hadir di sini ketika firman Allah diberitakan. Maka kami sedang mendengar Tuhan berbicara. Dan ketika Tuhan yang berbicara, biarlah kami tunduk di bawah kuasa dan otoritas-Mu.

akan tegak melampaui puncak gunung-gunung dan menjulang di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajarkan jalan-jalan-Nya kepada kita, dan supaya kita berjalan di jalur-Nya. Sebab dari Sion akan terbit pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menghakimi antara bangsa-bangsa dan memutuskan perkara bagi banyak suku bangsa. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang melawan bangsa lain, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan dalam terang Tuhan." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan bagi kita. Berbahagia kita semua yang membaca firman Allah dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Haleluya.

Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat pagi bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Apakah ada sukacita di pagi hari ini? Boleh saya minta kita bertepuk tangan untuk Tuhan? Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, bersama kita merenungkan firman Tuhan ini di bawah tema Sion Kota Damai. Setiap zaman punya bentuk kegelapannya sendiri. Begitu juga dengan kehidupan kita. Dan pada zaman Yesaya, bangsa Yehuda mereka berada di dalam kegelapan moral dan juga rohani. Walaupun mereka memiliki bait Allah yang megah di Yerusalem, tapi hati mereka terkesan jauh. Hidup mereka jauh daripada Tuhan. Mereka pergi beribadah, tapi lama-kelamaan ibadah mereka itu menjadi sebuah ritual kosong. Keadilan yang seharusnya mereka tegakkan berubah menjadi penindasan. Situasi ini yang sedang terjadi pada zaman ketika Yesaya menjadi nabi dan ketika ia melayani. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau hari ini kita membuka berita, entah itu kita nonton di televisi atau kita buka di HP kita, maka harus kita akui bahwa hari-hari terakhir ini banyak kali disuguhkan kepada kita berita-berita yang berisi narasi-narasi yang tidak pasti. Adanya ketidakpastian ekonomi, adanya krisis moral karena kita nonton ada berita yang menyampaikan tentang terjadinya kejahatan, adanya perselisihan. Kita melihat berita di berbagai daerah yang lain atau di negara lain terjadi perselisihan, peperangan. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kita mengakui, harus mengakuinya, bahwa akhir-akhir ini juga di daerah kita seringkali muncul atau terjadinya ancaman konflik. Ada perang suku, ada kekerasan yang terjadi, ada pembunuhan, baik itu pembunuhan karakter manusia, tapi juga pembunuhan yang mengambil nyawa seseorang. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di tengah situasi dan kondisi yang seperti ini, ketika kita mendengarkan, ketika kita melihat, bahkan ketika kita sendiri mengalaminya, satu hal saya yakini,

Bahwa kita semua pasti rindu untuk mendengarkan adanya suara yang menentramkan hati kita, yang memberikan ketenangan di dalam hati. Tapi kita juga rindu untuk melihat terjadinya pembaharuan hidup. Kita rindu terjadinya ada kedamaian. Kita rindu adanya kehidupan yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Bertahun-tahun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Yehuda mereka ada di dalam situasi yang serupa. Mereka dikepung dengan ancaman militer oleh bangsa-bangsa besar, bangsa-bangsa adikuasa. Mereka juga mengalami kemerosotan moral di dalam kehidupan mereka, dalam negeri mereka. Dan di tengah situasi itu Bapak Ibu Saudara, mereka juga sedang berada di tengah kebingungan mereka mau mendengarkan suara siapa. Dan saat itulah Bapak Ibu Saudara jemaat, Allah bekerja dengan caranya, Dia mengutus Yesaya. Yesaya adalah seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan dan dia disebut sebagai nabi besar. Dia bekerja dengan rasa takut akan Tuhan. Dan dia menjadi nabi yang berbicara dengan tegas tanpa takut terhadap apapun kecuali kepada Tuhan. Yesaya mendapatkan penglihatan dari Tuhan dan penglihatan itu berisi tentang firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu menegaskan kepada Yesaya, kepada umat Tuhan melalui hambanya tentang situasi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesaya menerima firman Tuhan. Tuhan mengalamatkan firman itu secara khusus kepada Yehuda dan Yerusalem, yaitu kepada orang-orang pada zamannya yang sedang ada dalam ketakutan, yang sedang bergumul untuk hidup mereka, bergumul untuk tempat mereka. Dan ini menyatakan kepada kita Bapak Ibu Saudara bahwa saat kita berada di dalam ketakutan dan pergumulan, Tuhan selalu hadir dengan caranya. Dia berbicara dengan kita. Baik itu lewat firman Tuhan yang kita dengar, kita baca. Tapi juga bisa melalui nasihat-nasihat yang baik. Bahkan mungkin juga melalui kehidupan orang lain yang secara nyata menjadi kesaksian alat di tangan Tuhan untuk berbicara kepada kita karena tahu bahwa kita sedang berada dalam menghadapi pergumulan hidup yang berat. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan itu punya otoritas. Dan ketika Tuhan Ia mau berbicara, Ia mau hadir, maka dengan otoritas firman-Nya akan menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan ketenangan, tapi juga mengangkat setiap beban-beban hidup yang berat. Karenanya mari Bapak Ibu Saudara kita melihat lebih dalam bagian firman Tuhan. Karena Tuhan berbicara kepada Yehuda dan Yerusalem, Dia bukan bicara tentang kehancuran, tapi Dia berbicara tentang masa yang akan datang, pemulihan, adanya perdamaian, dan juga ajakan supaya keluar dari keadaan yang penuh dengan kegelapan. Ada tiga hal dalam bacaan firman Tuhan yang hendak saya bawa kita untuk sama-sama merenungkannya. Yang pertama, mari kita lihat di dalam ayat 2 sampai dengan ayat 3. Yesaya bernubuat bahwa pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak dan segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Saudara, di dalam Alkitab, gunung sering dianggap sebagai tempat perjumpaan manusia dengan Allah. Bapak Ibu ingat, saudara ingat, berapa kali Musa bertemu dengan Allah di Gunung Sinai. Pertama kali
Israel menerima hukum Tuhan itu di Gunung Sinai, tapi juga ketika Yerusalem itu disebut sebagai Sion, rumah Tuhan. Maka dalam bagian firman Tuhan ini Yesaya menulis, gunung rumah Tuhan, tempat di mana adanya persekutuan, tempat di mananya, di mana ada perjumpaan antara Tuhan dengan umatnya dan umat dengan Tuhannya. Konteks kita hari ini, gunung itu adalah tempat di mana kita bertemu dan beribadah. Gerejanya, bangunannya, tapi juga rumah-rumah, tempat di mana kita menjadikan rumah kita sebagai mesbah doa, tempat perjumpaan Tuhan dengan kita. Dan firman Tuhan melanjutkan, rumah Tuhan akan berdiri tegak. Dalam bahasa Ibrani, nakon artinya berdiri kokoh, tegak. Dan itu biasanya digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang tetap stabil, yang tetap, yang tidak bisa digoyahkan. Dan itu menyatakan kepada kita bahwa persekutuan dengan Tuhan, kehidupan dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan, ketika Tuhan Allah menjadi pusat perjumpaan kita, maka itu tidak akan pernah tergoyah. Situasi dan kondisi hidup, apapun keadaannya, tidak akan pernah bisa menggoyahkan kita. Amin. Bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 2 sampai dengan ayat 3 ini kita melihat bahwa gunung rumah Tuhan itu yang berdiri kokoh, berdiri dengan tetap, tegak, itu akan menjadi seperti magnet yang menarik segala bangsa, menarik semua orang datang kepada Tuhan. Bukan dengan paksaan, tapi berdasarkan firman Tuhan. Ketika melalui persekutuan dengan Tuhan, firman Allah itu diberitakan, firman itu mengubahkan kehidupan setiap orang, dan mereka akan terus datang karena mereka punya kerinduan untuk Tuhan, mereka punya kerinduan untuk berjumpa dengan Allah. Karena mereka percaya bahwa di sana ada keteguhan, di sana ada kehidupan yang akan tetap kuat, di sana akan ada kedamaian. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, firman mengubahkan hati, bukan sekedar karena situasi. Hanya di dalam ayatnya yang ketiga bilang, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya dia mengajarkan jalan-jalannya kepada kita, supaya kita berjalan di jalurnya. Sebab dari Sion akan terbit pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada pengharapan yang bersumber daripada Tuhan bagi setiap orang. Rumah Tuhan itu mengacu pada bait Allah. Dan orang-orang yang datang ke rumah Tuhan, bilang di sini segala bangsa berduyun-duyun. Kalau dalam bahasa asli nahar, artinya mengalir seperti sungai. Dan ini kita lihat bahwa ada pergerakan yang terjadi menuju kepada Allah. Ada persekutuan yang terjadi di dalam Tuhan. Dan itu terjadi karena ada dorongan yang ditarik oleh karena firman Tuhan, oleh karena kasih Tuhan. Orang tidak dipaksa untuk datang, karena itu dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam gereja, dalam ajaran kita, kita tidak paksa orang untuk masuk Kristen. Kita tidak paksa orang untuk datang. Biarlah itu datang dari keinginannya, kerinduannya untuk mau bersekutu, berjumpa dengan Tuhan. Biarlah itu terjadi karena dia mengalami
secara pribadi perjumpaan dengan Tuhan. Dalam kesaksian bacaan firman Tuhan tidak ada paksaan. Tapi umat Tuhan, mereka sendiri saling mengajak, mari kita naik ke gunung Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berjumpa kepada Tuhan, supaya Dia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Saudara, ini adalah kerinduan yang sangat besar. Kehausan akan kebenaran. Orang akan datang bukan karena mereka mau cari kekayaan, bukan karena mereka mau cari berkat. Mereka datang karena mereka mau belajar untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, karena mereka mau bersekutu kepada Tuhan sebagai Tuhan yang tidak dapat digoyahkan oleh segala situasi dan kondisi di tengah-tengah dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan. Lalu kita mendapati bagian berikut dalam firman Tuhan ini membawa kita untuk melihat bahwa dari Sion itu akan keluar pengajaran. Sion yang adalah rumah Tuhan akan keluar Torah, ajaran, instruksi. Bukan hanya memberikan hukum, tapi ada pedoman-pedoman untuk kehidupan moral. Dan dari Sion, dari rumah Tuhan itu, terpancar kuasa dan hadirat Tuhan. Dari rumah Tuhan itu akan muncul keadilan, damai, dan sejahtera yang sejati. Karena itu, pada bagian pertama ini, Bapak, Ibu, Saudara, kita boleh menyiratkan bahwa gunung rumah Tuhan itu akan menjadi pusat pengharapan, di mana setiap orang akan berharap untuk mau ke sana, mau mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, mau bersekutu dengan Tuhan, bukan karena paksaan, tapi karena kerinduan, karena tahu bahwa gunung Tuhan, rumah Tuhan, itu adalah tempat yang teguh, tempat yang tegak, tempat yang kokoh, yang tidak dapat bisa diruntuhkan oleh situasi dan kondisi hidup di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagian kedua di dalam bacaan firman Tuhan kita lihat di ayat 4 yang bicara tentang adanya perubahan yang sangat besar dalam kehidupan setiap orang. Alkitab menyatakan bahwa Ia akan menghakimi antara bangsa-bangsa dan memutuskan perkara bagi bangsa, banyak suku bangsa. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Saudara, kita lihat bahwa di bagian firman Tuhan ini, kesaksian Yesaya, dia katakan Ia akan menjadi hakim di antara bangsa-bangsa. Artinya Dia akan mengadili, Dia akan memerintah, Dia Tuhan akan menegakkan keadilan. Dia bukan sekedar menghakimi, tapi Dia akan mengatur segala tatanan kehidupan moral, dan Dia akan menghadirkan damainya. Dan penghakiman yang diberikan oleh Tuhan itu akan menghadirkan perubahan hidup secara total atas kehidupan umatnya. Dan ini digambarkan dengan pedang dan tombak yang adalah alat untuk merusak, alat untuk melukai, alat untuk mencabut nyawa. Oleh penghakiman, penetapan, pengaturan tatanan kehidupan manusia melalui kebenaran firman-Nya, maka pedang dan tombak itu akan berubah fungsi menjadi mata bajak, menjadi pisau pemangkas, yang merupakan alat yang biasanya digunakan untuk pertanian, untuk menanam, untuk merawat, untuk menumbuhkan kehidupan. Dan di sini, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian kedua ini sedang membawa kita bahwa untuk memahami ketika firman Tuhan merajai hati manusia, maka energi yang ada pada kita,
sumber daya yang ada pada manusia, yang tadinya dipakai untuk menghancurkan karena kebencian, karena dendam, karena egois, oleh Tuhan itu diubah menjadi kekuatan, energi, sumber daya yang dapat membangun kehidupan. Kebencian diganti dengan kasih, dendam diganti dengan pengampunan, memikirkan diri sendiri diganti dengan hidup yang peduli terhadap sesama. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di bagian kedua ini kita sedang dibawa untuk melihat bahwa damai sejahtera itu bukan terjadi karena gencatan senjata, tetapi pertama terutama adalah melalui hati yang ditaklukkan oleh firman Tuhan. Apa artinya kita bilang saya sudah berdamai, tapi hati kita tidak dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan? Maka perdamaian itu hanya sebatas seremonial, hanya supaya dilihat oleh orang. Tapi itu tidak datang dari dalam hati yang takut akan Tuhan dan dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Bagian kedua firman Tuhan ini bawa kita untuk mengingat bahwa Tuhan akan jadi pusat pengadilan akan dunia, bahwa penghakimannya yang ia rencanakan adalah untuk menciptakan perdamaian, menciptakan ketenangan, menciptakan kebahagiaan bagi kehidupan umat secara menyeluruh. Dan itu adalah bagian dari rancangan damai sejahtera Tuhan bagi kehidupan manusia hari ini, besok, dan di masa yang akan datang. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika Yesaya menyampaikan penglihatan firman Tuhan yang dia dapat melalui penglihatan yang bersumber dari Tuhan, Yesaya kemudian memanggil semua orang percaya, semua umat Tuhan, keturunan Yakub, dalam ayat 4 bagian ketiga dalam bacaan firman Tuhan. Dia panggil semua bangsa, semua Yakub, semua keturunan Yakub, Israel. Dia panggil supaya bertindak dan mau hidup di dalam terang. Dia katakan di ayat 5, hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan dalam terang Tuhan. Artinya bahwa Bapak, Ibu, Saudara, Yesaya sudah menyampaikan penglihatan yang begitu indah bagi Israel tentang masa yang akan datang. Masa depan yang indah, yang akan menggantikan masa-masa kelam dalam perjalanan hidup mereka. Tapi kini Yesaya mau menyerukan kepada bangsa itu bahwa masa depan yang indah, masa depan yang disediakan oleh Tuhan, yang penuh dengan kedamaian itu tidak mungkin bisa terjadi kalau manusia yang adalah partner Tuhan tidak mau berjalan di dalam terang Tuhan. Itu dia katakan, mari kita berjalan dalam terang Tuhan. Saudara, ini adalah undangan aktif. Terang itu bersifat aktif. Terang Tuhan itu bukan hanya disaksikan dari tempat yang jauh, tapi terang Tuhan itu harus dijalani. Terang Tuhan itu harus dirindukan. Terang Tuhan itu harus dihadirkan di dalam kehidupan secara pribadi, dalam kehidupan keluarga, tapi juga dalam kehidupan semua orang yang digambarkan, bukan hanya Yehuda, bukan hanya Israel, bukan hanya Yerusalem, tapi juga semua bangsa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan, apa pesan firman Tuhan ini bagi kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan yang hadir dalam ibadah Minggu pagi hari ini? Kita sedang dibawa untuk mengingat pesan penting bagi kita sebagai umat-Nya. Yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hari ini kita sedang hidup di Papua Pegunungan. Kalau kita lihat dengan bacaan firman Tuhan, tidak beda jauh. Firman bilang gunung rumah Tuhan. Kita ada tinggal hari ini di gunung, di Papua Pegunungan, di Wamena, kota yang diapit oleh gunung-gunung yang besar.
Tapi juga gunung itu seringkali dianggap sebagai tempat perlindungan, tempat yang sakral. Hari ini firman Tuhan katakan, gunung rumah Tuhan, yaitu kehadiran Tuhan itu ada di tempat ini. Dan ketika Tuhan dan rumahnya, persekutuan dengannya berdiri di tempat ini, akan tetap berdiri dengan kokoh. Apapun situasi dan kondisi yang terjadi, persekutuan dengan Tuhan itu akan tetap ada. Dan karena itu persekutuan dengan Tuhan, rumah Tuhan, itu akan menarik semua orang untuk datang. Akan seperti magnet yang membawa semua orang datang. Rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Mereka akan rindu akan firman Tuhan. Mereka akan memiliki pengharapan tentang masa depan. Pengharapan tentang masa depan itu pasti di dalam Tuhan. Maka hari ini sebagai pesan pertama bagi kita sebagai orang percaya yang ada di daerah ini, Bapak Ibu Saudara. Kita dibawa sebagai gereja, sebagai persekutuan orang-orang percaya. Hidup dan kehidupan bergereja haruslah menjadi tempat yang selalu mau menarik orang untuk datang kepada Tuhan. Bukan menjauhkan orang. Hari ini ada gereja yang adalah orangnya yang justru menjadi batu sandungan untuk membawa orang datang kepada Tuhan. Hidupnya menghadirkan konflik. Hidupnya menghadirkan perpecahan. Firman Tuhan membawa kita bahwa kalau rumah Tuhan, persekutuan dengan Tuhan hadir di tempat ini, maka harus menjadi alat wadah di tangan Tuhan untuk membawa semua orang datang kepada Tuhan. Membawa setiap orang untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Belajar akan firman Tuhan. Hari ini kita duduk di tempat ini, kita datang dari berbagai latar belakang suku, budaya, dan bangsa. Tapi kita duduk sama-sama sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita datang ke sini bukan untuk berperang. Kita datang ke sini untuk mau belajar firman Tuhan. Kita datang ke tempat ini untuk mau bertumbuh bersama. Kita bukan datang untuk mau membenci satu dengan yang lain. Kita bukan datang untuk membangun tembok-tembok perpecahan, pemisahan di antara kita. Tapi kita mau datang untuk ada bersama kepada Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Kita juga datang dari latar belakang kondisi hidup. Punya tantangan, punya pergumulan, punya beban hidup yang berbeda-beda. Tapi firman Tuhan membawa kita. Persekutuan dengan Tuhan itu memberikan jaminan kedamaian, ketenangan. Dan itu terjadi atas kuasa dan kehendak Tuhan. Maka setiap orang yang mau mengalami ketenangan, yang mau hidup bertumbuh sekalipun punya banyak tantangan dan pergumulan hidup, yang mau bertumbuh di dalam Tuhan, dia harus datang pada Tuhan melalui persekutuan dengan Tuhan. Pesan yang kedua bagi kita, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita ada dalam konteks panah, parang, itu menjadi alat dipakai untuk berperang, dipakai untuk melukai sesamanya, menimbulkan ketakutan. Kalau panah, parang, tombak itu jadi simbol nyata, simbol konflik di tempat ini, simbol kekerasan di tempat ini, maka hari ini firman Tuhan bagian kedua katakan kepada kita, Tuhan yang kita percaya, dia akan menjadi hakim. Dia akan mengubahkan kehidupan yang penuh dengan konflik. Dia sanggup untuk mengubah panah, tombak, parang, alat-alat yang menjadi simbol kekerasan, kejahatan itu menjadi alat-alat yang menjadi berkat. Maka bicara, kalau bicara tentang panah, tombak, keparang, bicara tentang konflik-konflik yang terjadi karena peralatan itu, maka hari ini Tuhan juga mau menyatakan kepada kita bahwa pada masanya, pada waktunya, alat-alat itu akan diubah menjadi alat perang. Wamena kitong bertani,
kita tanam hipere, tanam ubi, kita bikin kebun, kita berternak, itu menjadi sumber kehidupan. Dan ini menyatakan kepada saudara dan saya bahwa apa yang menjadi energi kita, adanya dendam, kemudian ditampilkan dengan bakar honai, perang suku, kekerasan terhadap sesama, oleh pengadilan Tuhan, penghakiman Tuhan, kehadiran Tuhan, oleh kuasa firman Tuhan yang masuk dan tinggal di dalam hati setiap orang yang menerimanya, mereka akan mengubah itu menjadi alat yang berguna. Kalau parang tadi pakai tebas orang, akan diubah untuk menebas rumput, membuka kebun yang baru, mengubah kehidupan yang menjadi lebih baik. Apakah hari ini juga Bapak Ibu Saudara pesan kedua ini bagi kita? Kalau hari ini ada hal-hal yang kita lakukan, kekerasan, miras, ketidakadilan, apapun itu yang sedang kita pakai, kita gunakan, kita jalani dalam kehidupan, yang kemudian menimbulkan ketidakadilan, perpecahan, konflik, ketidakdamaian, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita minta pertolongan Tuhan supaya Dia tuntun kita untuk mengubah kehidupan kita itu dari kekerasan menjadi kehidupan yang baik, yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan bagian ketiga juga membawa kita untuk melihat sebagai pesan ketiga, semua yang kita harapkan, kedamaian khususnya di kota ini, dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pribadi, itu tidak akan pernah bisa terjadi kalau kita sendiri tidak punya komitmen. Kita tidak mau datang kepada Tuhan untuk mau bersedia jalan di dalam terang Tuhan. Firman Tuhan katakan, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Hari ini kita melihat wamena dipenuhi dengan berbagai tantangan, kegelapan, kemiskinan, miras, narkoba, merajalela, kekerasan dalam rumah tangga yang seperti gunung es, tidak terlihat.

dalam kehidupan keluarga, bapa, mama, anak-anak. Kita jadi terang Tuhan. Kita tidak selesaikan masalah dengan kekerasan, tapi kita selesaikan dengan kasih dan doa, dengan pengampunan. Dalam gereja Tuhan, gereja harus jadi pusat pengajaran. Torah itu harus keluar dari Sion. Torah itu harus keluar dari tempat ini, memancarkan keadilan, bukan sekedar ritual semata setiap minggu. Kalau kita semua memutuskan dan berkomitmen saling mengajak satu dengan yang lain ada di dalam terang Tuhan, maka kita akan melihat, mengalami apa yang menjadi nubuatan Yesaya dalam kehidupan kita. Kota yang damai itu akan terwujud. Kita semua percaya, kita semua katakan bahwa Wamena ini kota Dani. Tapi kadang orang bilang nama Dani, kota Dani, tapi sebaliknya. Semua itu menjadi harapan kita. Kita rindu terjadinya Dani di Wamena. Dan semua itu akan terwujud kalau kita mau jalan dalam terang Tuhan. Kita mau naik ke gunung Tuhan. Kita mau merindukannya. Dan kita mau memberi hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita juga sama-sama akan menuju ke meja Tuhan. Kita akan duduk sama-sama di meja Tuhan, sama rendah, berdiri sama tinggi. Kita sama-sama juga akan terima roti dan anggur yang sama sebagai lambang tubuh dan darah Kristus yang bawa kehidupan, perubahan bagi kehidupan semua orang. Karena itu sebagai anggota Sidi Jemaat, mari kita siapkan hati. Kita datang ke meja Tuhan, jangan dengan hati yang menyimpan amarah, dendam, iri hati. Kita terima roti dan anggur, jangan terima lalu pergi jalani hidup lagi di dalam dosa, dalam kegelapan. Tapi ketika Bapak Ibu terima roti dan anggur, berdoa minta Tuhan, saya rindu bersekutu dengan Tuhan, saya rindu hidup saya diubahkan, saya rindu kedamaian itu menjadi bagian dalam hidup pribadi, keluarga, dan persekutuan, bahkan hidup di atas tanah Papua. Lalu pergi, jadi alat di tangan Tuhan, hidup sebagai terang dari Tuhan, supaya semua orang di Wamena ini lihat, mereka menyaksikan kehadiran Tuhan, mereka juga mengalami pembaharuan dalam hidup dan kehidupan mereka. Lalu kelak orang akan bilang, dulu kita naik ke Wamena, kita pergi di pegunungan, kita tinggal di sana. Waktu kita tinggal, kacau terus, demo terus, kekerasan terus. Tapi sekarang ketika firman Tuhan hidup di dalam kehidupan kita, kita lihat Wamena itu berubah luar biasa. Masa depan anak-anaknya, masa depan Wamena dan Papua Pegunungan itu penuh dengan damai dan terang Tuhan. Mari kita sama-sama terus punya harapan dan doa yang diikuti dengan kita mau hidup dalam firman Tuhan, yaitu terangnya. Tuhan memberkati kita dengan firman. Amin. Rayon 17, saya persilahkan memuji Tuhan dengan pujian.

mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati Rayon 17. Biarlah pujian ini juga menjadi doa. Damai Tuhan tidak beranjak dari tempat ini, dari Momena, dari Papua, secara menyeluruh. Tuhan memberkati Rayon, terus bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita menyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan. Dan sementara itu, Bapak, Ibu, Saudara, dalam menyiapkan persembahan, ingatlah bahwa dalam 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita memberikan persembahan syukur sambil bernyanyi dalam nyanyian Mazmur 136 bait 1 dan seterusnya.

1 di rayon 7 dan rayon 9, serta 11 keluarga yang tidak mau menyebutkan nama mereka. Juga ada 8 keluarga yang mengucap syukur atas pertambahan usia yang dialami dalam kehidupan pribadi dan keluarga, yaitu keluarga Silas Alodato mengucap syukur atas pertambahan usia bagi anak terkasih Billy Rante pada 24 September 2026. Keluarga V. Siloy atas pertambahan usia bagi anak terkasih Kayen Rehana Siloy genap 1 tahun pada 3 Oktober. Satu keluarga yang tidak mau menyebutkan nama atas penambahan usia anak terkasih Reynard F. genap 10 tahun pada 1 Oktober. Satu keluarga yang tidak menyebutkan nama, satu keluarga yang tidak mau menyebutkan nama atas segala berkat Tuhan. Juga atas penambahan usia bagi anak terkasih genap 1 tahun pada 30 September. Satu keluarga yang tidak mau menyebutkan nama atas penambahan usia bagi anak terkasih Fritz Herman Ayer Tanoi pada genap 3 tahun pada 2 Oktober. Satu keluarga yang tidak mau menyebutkan nama atas penambahan usia bagi istri Mama terkasih pada tanggal 16 September. Seorang pemuda di rayon 13 mengucap syukur atas usia ke-26 tahun pada 27 September. Ada 15 keluarga yang menyerahkan pengucapan syukur atas berbagai hal khusus yang mereka alami, yaitu keluarga besar Anneke Arden Kaffi, keluarga Dwi Wahyu atas penyertaan Tuhan sehingga istri terkasih boleh pulang setelah dirawat selama seminggu di RSUD. Tuhan menyertai dalam masa pemulihan. Keluarga E. Fakdawer atas berkat-berkat Tuhan, keluarga Ibu Naomi Lansru atas berkat-berkat Tuhan. Dua keluarga yang tidak mau menyebutkan nama mohon lawatan Tuhan atas pergumulan berat yang sedang mereka hadapi. Ibu RM atas berkat Tuhan lewat talenta dan karunia sehingga boleh melayani sesama. Ibu seorang ibu di rayon 15 atas berkat Tuhan. Seorang ibu di rayon 16 atas berkat Tuhan. Seorang remaja SRM atas penyertaan Tuhan sehingga boleh mengikuti kegiatan Paskib Provinsi Papua Pegunungan di bulan Agustus kemarin. Tuhan berkati dalam masa pendidikan dan masa remaja. Keluarga besar SD YPK Bethlehem Wamena atas segala berkat-berkat Tuhan selama bulan September dan mohon tuntunan Tuhan dalam memasuki bulan baru. Rayon 12, Rayon 13, Rayon 20 atas pelayanan pastoral perjamuan kudus sedunia yang sudah terlaksana di masing-masing rayon. Serta satu keluarga yang tidak mau menyebutkan nama atas segala berkat Tuhan yang dijalani dalam kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur karena telah mendengarkan firman-Mu yang membawa kami untuk mengingat dan meyakini dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kami bahwa gunung rumah Tuhan itu akan tetap berdiri dengan teguh, dengan kokoh, tidak dapat diombang-ambingkan, tidak dapat berpindah tempat. Sekalipun situasi dan kondisi di tengah-tengah dunia ini penuh dengan berbagai tantangan, kekacauan, dan berbagai hal yang menimbulkan ketidakstabilan di dalam kehidupan kami. Karena itu sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kami harus selalu punya kerinduan untuk datang ke gunung Tuhan, ke dalam persekutuan dengan Tuhan. Kami harus punya kerinduan akan firman-Mu, karena dengan firman Tuhan, dengan kuasa penghakiman, dengan kepemimpinan Tuhan yang memerintah di dalam hati dan seluruh hidup kami lewat firman-Mu, maka Tuhan sanggup untuk mengubah keadaan kami. Dari keadaan-keadaan yang penuh dengan beban hidup yang berat, ketidakstabilan menjadi kepastian di dalam hidup bersama dengan Tuhan. Dan karena itu setiap kami harus menjadi agen Tuhan yang juga Tuhan mau pakai untuk menghadirkan apa yang menjadi rancangan damai sejahtera Tuhan baik hidup kami saat ini dan di masa depan, dengan mau bersedia hidup dan berjalan di dalam terang Tuhan, yaitu memberikan hidup kami dipimpin oleh kuasa firman-Mu Tuhan. Bapa di sorga, tolong kami meteraikan firman ini dalam hati dan setiap keberadaan hidup kami, dan Roh menuntun kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, supaya di mana kami berada dalam persekutuan dengan Tuhan, kami melihat, mengalami, dan merasakan kuasa dan keajaiban daripada Tuhan yang hadir dengan keadilan-Mu, yang hadir dengan kedamaian-Mu, kesejahteraan-Mu atas hidup dan kehidupan kami, dan supaya kami pergi, hidup kami berdampak bagi sesama kami. Kami rindu Wamena, Papua Pegunungan menjadi tempat

aman, nyaman, damai bagi kami. Tetapi kalau kami sendiri tidak mau menjadi alat Tuhan untuk menghadirkannya, maka sia-sia segala harapan kami. Karena itu kami mohon Roh menuntun kami dengan firman-Mu untuk pergi menjadi alat di tangan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah menteraikan firman ini di dalam hati dan pikiran kami, dan Roh memampukan semua kami. Maka hamba berdoa dan menyerahkan seluruh umat Tuhan, persekutuan jemaat GKI Bethlehem Wamena, dimulai dari barisan pelayan firman majelis jemaat, penatua dan siamas, badan pelayan unsur guru-guru sekolah minggu, sampai kepada semua perangkat pelayanan di dalam jemaat. Diberkati semua bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak. Berkati seluruh keluarga dari rayon 1 sampai rayon 20. Berkati kehidupan orang-orang tua yang sudah lansia, orang-orang yang sudah pensiun, orang-orang yang hidup dalam kesendirian, mereka yang memutuskan memilih untuk hidup dalam kesendirian mereka tetapi terus ada bagi memuliakan nama Tuhan. Juga berdoa bagi mereka yang adalah para janda, duda, anak yatim piatu, mereka yang mengalami kekerasan, ketidakadilan di dalam hidup dan kehidupan mereka. Juga berdoa dan menyerahkan seluruh tugas pekerjaan, tanggung jawab dan pelayanan umat-Mu. Dari rayon 1 sampai rayon 20, juga jemaat-jemaat yang sekalipun mereka belum terdaftar, mereka dengan setia hadir dalam persekutuan ibadah setiap minggu, karena mereka rindu untuk berjumpa dengan Tuhan kami Yesus Kristus melalui persekutuan ini. Hamba berdoa dan mempertaruhkan secara utuh keberadaan persekutuan jemaat Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Yang sakit, Tuhan Engkau mau menjamah dan Engkau menyembuhkan mereka. Secara khusus kami berdoa Mama Wartanoi, Mama Laura Wopi, dan juga Mama Yul Cemai yang sakit di rumah. Tuhan menjamah dan memulihkan mereka. Bahkan di dalam rumah Tuhan ini, di antara setiap orang yang duduk dalam persekutuan ini, ketika mereka punya beban, pergumulan hidup karena kesakitan, atau beban-beban hidup pribadi, rumah tangga, pekerjaan, usaha, pendidikan, masa depan anak-anak, atau rumah tangga mereka, hamba berdoa Tuhan tangan-Mu merendah, merangkul mereka, dan menolong mereka untuk mengalami damai sejahtera-Mu, melihat dan mengalami pemulihan yang bersumber daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami meletakkan ke dalam tangan kuasa dan pengasihan seluruh keberadaan hidup umat-Mu. Saat kami menjalani hari-hari hidup kami di minggu yang telah kami lalui, telah banyak kami melihat, kami mengalami kemurahan Tuhan. Dalam kegagalan, keberhasilan, dalam kesakitan, kesehatan kami, Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Karena itu pagi ini dengan syukur kami datang menyerahkan persembahan-persembahan kami. Terima, berkati, dan kuduskan seluruh persembahan yang telah diberikan dalam peti-peti dan tangguk-tangguk persembahan. Tetapi juga terima, berkati, dan kuduskan persembahan khusus berupa persepuluhan, pengucapan syukur atas berbagai pengalaman hidup dengan Tuhan. Kami berdoa tangan Tuhan terus memberkati tingkap-tingkap langit Tuhan, kiranya terbuka sehingga berkat Tuhan itu tercurah atas hidup setiap pribadi dan keluarga. Baik mereka yang menyerahkan persepuluhan, mereka yang menyerahkan pengucapan syukur, Tuhan memberkati dengan sehat kuat, dengan panjang umur, dengan sukacita dan damai sejahtera. Sehingga lewat pertambahan usia yang dialami oleh umat-Mu, mereka terus ada dalam sukacita menjalani hari-hari hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Mereka yang sedang dan mengucap syukur karena segala penyertaan Tuhan dalam pekerjaan, usaha mereka, bahkan juga dalam keadaan pergumulan beban hidup yang berat, mereka mau datang ke rumah Tuhan bersyukur. Juga berdoa untuk sekolah-sekolah, Tuhan berkati rayon-rayon yang telah mengadakan perjamuan pastoral, perjamuan kudus, Tuhan memberkati. Semua yang telah datang menyerahkan apa yang ada pada mereka sebagai wujud syukur mereka, sembah mereka, percaya kepada Tuhan. Mari tangan Tuhan memberkati, menguduskan, menerima, sehingga seluruh persembahan kami ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Seluruh karya, kata dan karya kami sepanjang sepekan yang telah kami jalani, kami kerjakan, juga kiranya yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, itu menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami berdoa dan membawa perjalanan hidup kami dimulai hari ini dan hari-hari yang akan datang. Tuhan memberkati.
Tuhan, secara khusus kami menyerahkan pelayanan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada hari ini jam 3 sore. Setiap anak Tuhan, anggota Sidi Jemaat yang mempersiapkan diri, Tuhan kuduskan hidup mereka dengan sukacita, dengan hati yang tetap terbuka untuk Tuhan, mereka mau datang untuk mengambil bagian di meja Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan hamba-hambamu yang akan melayani dalam pelayanan perjamuan kudus. Sayang Tuhan ada menyertai mereka. Tapi juga berdoa untuk seluruh program-program pelayanan selama sepekan yang akan kami lakukan. Tuhan memberkati, baik itu ibadah-ibadah unsur, rayon-rayon, Tuhan memberkati. Juga kami berdoa untuk yayasan, klinik, Yama Sasak. Kami berdoa untuk panitia-panitia, Tuhan memberkati mereka. Secara khusus kami menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan persiapan untuk sidang jemaat di tahun ini, Tuhan. Engkau berkarya melalui panitia dan semua orang yang akan terlibat mempersiapkan segala sesuatu demi menunjang kegiatan tersebut. Kami berdoa, Tuhan memberkati, menyertai juga panitia pembangunan pagar rayon 2, pembangunan gedung sekolah minggu rayon 12 dengan semua biaya yang mereka perlukan. Tuhan, Engkau Allah yang menyediakan. Terima kasih Tuhan. Berdoa dan menyerahkan bangsa pemerintah negara kami, Tuhan berkati. Berdoa untuk tanah dan negeri Papua, Tuhan berkati. Semua orang yang hidup dan berkarya di atas tanah ini, baik yang tinggal di kota, di kampung-kampung, di pelosok-pelosok daerah, bahkan sampai ke dalam hutan mereka tinggal, mereka melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan penghidupan. Tuhan memberkati mereka senantiasa. Kami berdoa secara khusus, kami serahkan kepada Tuhan tenaga keamanan. Tuhan taruh roh takut yang sungguh akan Tuhan, supaya mereka melayani dengan tangan yang penuh kasih. Mereka membela keadilan, tapi juga mereka menghadirkan kedamaian di atas tanah ini. Kami berdoa pihak-pihak, oknum-oknum yang berusaha untuk mengacaukan tanah Papua, secara khusus Papua Pegunungan, Wamena, tempat di mana kami tinggal, hidup dan berkarya. Tuhan Allah mengasihani mereka. Rancangan-rancangan jahat mereka Tuhan gagalkan. Dan biarlah kuasa Allah yang hadir, sehingga semua kami yang tinggal di atas tanah dan lembah ini, kami tinggal dengan aman dan damai. Semua suku yang datang dari berbagai daerah mereka hadir bersama-sama di atas tanah ini. Oleh roh Tuhan Engkau menuntun kami untuk beramai-ramai datang bersekutu, mendengarkan firman Tuhan, dan mau tunduk di bawah kuasa dan otoritas firman Allah, supaya lewat hidup dan kehidupan setiap orang, setiap suku, bangsa, dan bahasa, semua yang ada di atas tanah dan negeri ini, kehidupan kami memancarkan kuasa kasih damai dan terang Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa dan pengasihan Tuhan seluruh hidup kami, baik itu dari jemaat, klasis, sampai kepada sinode. Tuhan memberkati. Lalu mari pimpin kami, pegang tangan kami, sertai dalam perjalanan hidup. Ketika kami pulang, menjalani aktivitas di sehari ini dan hari-hari yang akan datang, perlindungan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan umat-Mu. Tuhan menolong sehingga kami menjadikan firman Tuhan sebagai senjata rohani kami, sebagai pelindung, sebagai penuntun dalam perjalanan hidup, supaya hidup kami senantiasa berada di dalam terang Tuhan, dan kedamaian yang kami dambakan terwujud oleh karena Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih banyak. Kami berdoa dan kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami dan menyerahkan persembahan syukur ini hanya ke dalam tangan kuasa dan pengasihan Tuhan. Terima berkat, dikuduskan. Ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita mengakhiri ibadah di saat pagi hari ini. Mari kita bersama-sama menyiapkan kidung jemaat 426. Bait 1 kita menyanyi dalam keadaan duduk dan bait 4 dalam keadaan berdiri.

nanti semua kita akan kembali ke rumah, kembali ke dalam kehidupan pribadi keluarga, menjalani seluruh aktivitas hidup di minggu kerja yang baru. Selalu ingat akan firman Tuhan hari ini, Sion, kota damai. Rumah Tuhan adalah pusat di mana kita akan mengalami damai sejahtera. Kita akan mengalami pembaharuan hidup. Karena itu mari kita terus datang dalam persekutuan dengan Tuhan, merindukan akan firman-Nya, dan terus mau berjalan di dalam terang Tuhan, sehingga terang itu menghadirkan kehidupan yang penuh dengan damai dan sejahtera dalam hidup pribadi, keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Pulang dengan segala sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.

0: Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Lagu-lagu rohani masih hadir untuk Anda, saudara, untuk menemani Anda sekaligus mengiringi langkah Anda yang pulang baru pulang ibadah. Kami ucapkan selamat siang. Semoga hari ini hari yang penuh berkat untuk kita. Dan jangan lupa pendengar di hari ini ya, untuk hari Minggu di tanggal 4 Oktober 2026, hari perjamuan sedunia. Dan untuk Anda terlebih khusus umat Kristen yang mendengarkan program Solo RRI Wamena, jangan lupa untuk sebentar mengikuti perjamuan kudus. Baik, kita masih menikmati tembang-tembang rohani untuk menemani Anda di siang ini.

rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Makanan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Nggak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk.
3: Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aus ya Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku diomaituraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Amu aminamu ke, aku Indonesia.
5: Kita berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami

0: Aduh, ada orang mabuk lagi.
1: Hey guys, tambah sawang dulu. Kamu flying, minum tapi tak gantung sekali. Tambah dulu cepat, 5.000 kah, 20 kah, yang ada situ kasih sudah, tempo.
0: Aduh, tidak ruang ini kakak. Kita penjualan ini belum laku ini.
1: Ini sebuah kios dari pagi sana pasti sudah uang itu. Kasih uang cepat. Tempo, 10.000 kah, 20 yang ada dalam laci situ kasih, tempo.
0: Aduh, kita baru jualan juga ini kakak. Kita baru buka kios ini. Kakak itu tidak usah mabuk-mabuk. Mabuk itu nanti rusak badan itu.
1: Ah, kau tahu apa tentang rusak-rusak badan? Kasih uang cepat, sama mabuk. Ya kok kasih cepat, tapi nanti bongkar kios nanti nih, cepat.
2: Minuman keras memberikan efek buruk bagi tubuh kita, sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi dan kehilangan kendali diri. Jauhkan dirimu dari minuman keras. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

Halo basudara semua. Mari, Katong rame-rame datang dan ikut Festival Persahabatan Wamena 2026 bersama Dr. Peter Yongren. Jangan sampai ketinggalan, karena ada acara yang luar biasa penuh dengan berkat. Tong bisa ajak keluarga, teman, bahkan basudara semua untuk berkumpul, berdoa, serta menikmati berkat Tuhan. Acara ini mulai tanggal 22 sampai dengan 25 Oktober 2026. Mulai pukul 15 waktu Indonesia Timur atau pukul 3 sore bertempat di depan kantor Bupati Jaya Wijaya. Acara ini gratis, jadi tak usah ragu. Mari, katong datang berkumpul berdoa dan menikmati kebersamaan dalam kasih Tuhan. Ayo, sampai ketemu tong di Festival Persahabatan Wamena 2026. Wah, Tuhan memberkati.

0: ada Pak Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
2: Saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Apapun Anda berada di pukul 13 waktu Indonesia Timur, kita ikuti warta berita dari program 3 Pusat Pemberitaan RRI.
1: Peringkat 16 di Asian Games 2026. Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Inggris membantai Kroasia dengan skor telak 7-0 pada match day 3 grup C League A UEFA Nation League 2026-2027 di Stadion HNK Rijeka malam tadi. Nurdian Cakrisna menyampaikan laporannya. Scott feeds it forward. Here's Bellingham into Kane.
1: First chance of the game, first goal. Tim nasional Inggris berpesta gol membungkam tuan rumah Kroasia 7-0 pada matchday ketiga UEFA Nations League Grup A3 berlaga di Stadion HNK Rijeka dini hari tadi. Dua penyerang andalan The Three Lions Inggris, yakni Harry Kane serta Saka Bukayo, berhasil memborong masing-masing dua gol penting. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Inggris tampil agresif. Terbukti, Harry Kane berhasil membuka keunggulan atas tuan rumah Kroasia pada menit ke-8. Jude Bellingham kemudian berhasil menggandakan skor keunggulan tim tamu menjadi 2 gol pada menit ke-21. Serangan bertubi-tubi Inggris sesekali dihalangi barisan tengah Kroasia. Sayangnya, anak-anak Inggris lebih agresif. Anthony Gordon lantas membuat timnya memperlebar keunggulan menjadi 3 gol pada menit ke-39. Saka Bukayo kemudian mencetak gol keempat tim tamu sebelum babak pertama tuntas pada menit ke-45. Memasuki babak kedua, Kroasia kembali berusaha mengejar defisit golnya. Namun sayangnya, barisan belakang mereka sedikit terbuka dan dimanfaatkan tim tamu. Harry Kane mencetak gol pada menit ke-53 yang langsung disusul oleh gol kedua Saka Bukayo pada menit ke-68. Morgan Rogers akhirnya melengkapi kemenangan telak tim tamu melalui torehan gol penutup pada menit ke-87. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa ini adalah kemenangan besar. Itu adalah kemenangan yang luar biasa dan penampilan yang mendasari hasil ini benar-benar berada di level tertinggi dari menit pertama hingga menit terakhir. Menurut saya ada 4 atau 5 menit setelah skor 3-0 di mana kami membiarkan lawan mendapat peluang besar, kehilangan penguasaan bola beberapa kali, serta membiarkan lawan menciptakan beberapa peluang setengah matang dan umpan-umpan berbahaya. Tetapi secara keseluruhan, kecepatan, kualitas teknis, dan semangat untuk merebut bola hari ini berada di level tertinggi. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Kroasia, Slaven Bilic, menyampaikan permohonan maafnya kepada para pemain dan supporter atas hasil ini. Saya kecewa dan turut prihatin atas nasib anak-anak yang ada di sana. Saya turut prihatin atas para penggemar. Saya turut prihatin atas kita semua. Dan saya turut prihatin atas para pemain. Percayalah, tidak ada yang berada dalam situasi yang lebih buruk daripada kami. Namun, apapun yang terjadi, kami harus menerimanya. Kemenangan ini mengantarkan Inggris kokoh di posisi kedua klasemen sementara grup A3 dengan 6 poin. Sementara di posisi puncak ada Spanyol yang belum terkalahkan dengan 9 poin. Sedangkan Kroasia berada di posisi ketiga dengan 3 poin dan Republik Ceko di dasar klasemen dengan belum mengoleksi poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke lintasan sirkuit, pendengar, Lando Norris kesulitan mendengar McLaren yang tidak kooperatif di kualifikasi GP Bahrain di Malaysia. Finish ke-6 tercepat namun start ke-5 setelah penalti Isaac Hajar. Norris menyebut mobilnya lambat dan aspal Sepang berbeda, membuat Mercedes kesulitan dan Red Bull lebih cepat. Ia merasa telah maksimal dengan mobilnya namun kekurangan kecepatan di jalan lurus. Rekan setimnya Oscar Piastri tercepat ke-7 dan akan start sejajar Norris di baris ketiga. Piastri mengaku sesi sulit namun optimis dengan strategi balapan. Sementara Max Verstappen meraih pole position, Norris dan Piastri berharap bisa memaksimalkan strategi untuk meraih hasil terbaik di lapangan.

Selanjutnya kita ke olahraga tenis mancanegara. Alexander Zverev mengalahkan Zhang Juncheng 6-0-6-3 di Tiongkok Open dan akan menghadapi Novak Djokovic di perempat final. Zverev hanya butuh 55 menit dengan 9 ace, sedangkan Djokovic tercatat tidak pernah kalah di Beijing. Yannick Sinner, pemegang peringkat 1, mundur dari Beijing dan Shanghai karena cedera lutut. Daniil Medvedev, Alex de Minaur, dan Andrei Rublev juga melaju. Di sektor putri, Zheng Qinwen ke babak selanjutnya setelah Anna Kalinskaya mundur menang 6-7-6-4-3-0. Coco Gauff mengalahkan Camila Osorio 7-6-4-6-6-2 dan akan menghadapi Sun Xinran. Elena Rybakina, Elina Svitolina, dan Iga Świątek juga lolos ke babak berikutnya.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand terjual lebih dari 55.000 kursi hingga Sabtu 3 Oktober pukul 14 waktu Indonesia Barat. Final akan berlangsung pada Senin 5 Oktober di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia juara grup A, Thailand juara grup B. Laga perebutan tempat ketiga antara Malaysia versus Vietnam digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. PT GSI mengingatkan suporter untuk membeli tiket hanya melalui kitagaruda.id resmi untuk menghindari calo dan resiko penggandaan kursi. Pembeli harus memiliki Garuda ID dengan verifikasi identitas dan foto wajah.

Sementara itu, Timnas Putri U17 Indonesia menargetkan juara grup B kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 di Singapura. Ketua PSSI Erick Thohir berharap Garuda Pertiwi muda tampil terbaik dan mengamankan tiket ke putaran final di China. Tim telah tiba di Singapura dan akan menghadapi Bahrain pada 5 Oktober, Arab Saudi 8 Oktober, dan Singapura pada 11 Oktober. Hanya juara grup yang bisa lolos. Dari 46 pemain, PSSI membawa 26 pemain termasuk 2 diaspora. Di antaranya, Anya Gabriela dan Keisha Bulkamin.

0: Di sisi lain, Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2 setelah mengalahkan Kamboja 2-0 di final di Kai Tak Main Stadium. Gol dicetak Matthew Orr di menit 41 dan penalti Everton Camargo di menit 54. Hong Kong menjadi tim undangan pertama yang menjuarai ajang regional ASEAN, sementara Divisi 1 turnamen berpusat di Jakarta, Indonesia. Kemenangan ini mencetak sejarah baru karena tim undangan berhasil membawa pulang trofi. Turnamen edisi perdana ini dibagi dua divisi, dengan Divisi 1 digelar di Indonesia, kemudian Hong Kong tampil sebagai tuan rumah Divisi 2 dan berhasil memanfaatkan dukungan supporter. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi sepak bola Hong Kong di kancah regional.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, pendengar, perjuangan karateka Bali Co Istri Agung Sanistiarani di Asian Games 2026 berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Sebelum berhasil naik podium, peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 itu sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Putu Dirawati menyampaikan laporannya.
1: Di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target.
2: Perjuangan karateka Bali Co Istri Agung Sanistiarani atau Coki di Asian Games 2026 hingga berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Meski berhasil naik podium, namun ternyata di balik keberhasilan itu, Coki sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Kepada RRI, Coki menuturkan, cedera itu membuatnya sempat menurunkan target dan ekspektasi untuk meraih hasil maksimal di multi-event level Asia ini. Terlebih pada Asian Games 2022 Hangzhou, Tiongkok, Coki juga gagal meraih medali.
1: Aku happy sih dapat medali ini karena jujur aja di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target. Jadi karena targetnya cuma gimana caranya nampilin yang terbaik. Karena memang proses kemarin menuju Asian Games ini kan gak gampang. Aku sempat ada cedera di lutut. Dan ya itu sih yang buat jadinya kayak aku turunin ekspektasi aku.
2: Peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 tersebut lebih lanjut menuturkan dirinya setidaknya membutuhkan 3 hingga 4 minggu untuk pemulihan cedera. Bahkan H-1 pertandingan ia masih melakukan check up ke dokter untuk memantau kondisi cederanya. Selain itu, saat AKF Senior Karate Championship 2026, ia mengaku tidak mendapat hasil sesuai target yang membuatnya menurunkan ekspektasi di Asian Games 2026. Saat itu, Coki hanya mempersembahkan 1 perunggu di kelas komite peregu putri.
1: Kemarin waktu sebelum di Asian Games ini kan ada kejuaraan AKF di Bali, di mana hasilnya tuh buat aku jelek banget.
2: Kegigihan perjuangan Coki di Asian Games 2026 ini mendapat apresiasi tinggi dari bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali yang juga Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia MLPPB 4K QC Ardi Ganggas. Ia mengatakan medali perunggu Coki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi Coki yang mengalami cedera. Ardi Ganggas berharap dengan rekam jejak prestasi gemilang yang diraih ini, Coki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028.
3: Mungkin modal ini yang kita pakai untuk dia untuk mendorong, untuk ya mungkin dia pensiun mungkin di PON lah, tapi kalau tidak dia bisa mengantar di babak kualifikasi.
2: Seperti diberitakan sebelumnya, karateka Bali Co Istri Agung Sanistiarani yang turun di kelas kumite min 55 kg putri berhasil meraih perunggu usai menundukkan karateka Singapura Marissa Hafesan dengan skor 7-3 di Toyohashi City General Gymnasium Prefektur Aichi Nagoya, Jepang.

Jepang. Perunggu yang didapat Choki kali ini adalah yang kedua kalinya selama mengikuti Asian Games. Saat Asian Games Jakarta Palembang, ia juga berhasil meraih perunggu. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Pendengar, kontingen Indonesia mengakhiri Asian Games 2026 di peringkat ke-16 dengan total 39 medali. Terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu berdasarkan website resmi Asian Games 2026. Pencapaian ini melampaui target, yakni 4 emas. 5 emas diraih dari beregu putra bulu tangkis dengan mengalahkan Tiongkok 3-2. Leo Roli Karnando Daniel Martin dari ganda putra, kemudian Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi 75 kg, Desa Maderita Kusuma Dewi dari panjat tebing speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik dan cabang panahan. Pada hari terakhir, Indonesia menambah perak dari kuadran sepak takraw putra, voli pantai putra dengan bintang Akbar Sofian Rahman dan padel. Tiongkok menjadi juara umum dengan 169 emas, diikuti Jepang dengan 83 emas, dan Korea Selatan 39 emas. Pencapaian ini menjadi modal berharga bagi Indonesia menuju kompetisi internasional berikutnya dengan target peningkatan prestasi di masa depan.

0: Dari Liga 2, pendengar, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang digelar di Stadion Manahan Solo tadi malam, Laskar Samernya takluk dengan skor 0-2. Edwi Puryono menyampaikan laporannya.
1: Saudara, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang berlangsung di Stadion Manahan, tim berjuluk Laskar Sambernyawa harus tertunduk malu di hadapan sekitar 7.000-an supporternya. Apalagi Persis Solo memiliki keunggulan jumlah pemain lantaran pada babak kedua Kendal Tornado FC bermain dengan 10 orang setelah Ibnu Hajar mendapatkan kartu merah. Namun keunggulan jumlah pemain itu gagal dimanfaatkan anak asuh pelatih Ricky Nielsen dan harus rela gawangnya kebobolan dua kali hasil penalti Patrick Cruz pada babak pertama serta gol Kamara yang menjadikan skor akhir 2-0 terjadi di menit-menit akhir. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nielsen mengaku bertanggung jawab atas kekalahan perdana timnya di laga kandang dan hal itu benar-benar memalukan. Untuk selanjutnya, keputusan akhir dikembalikan kepada jajaran manajemen, apapun keputusan akan diterima.
2: Saya pribadi bertanggung jawab, minta maaf atas kekalahan di kandang, sangat memalukan, tapi ini tanggung jawab saya. Selanjutnya saya kembali kepada manajemen, apapun yang terbaik biar manajemen akan menentukannya.
1: Terkait permainan sendiri, Ricky Nielsen sebetulnya sudah memerintahkan seluruh pemain untuk berjuang hingga titik akhir lantaran bertanding di hadapan publik sendiri. Namun perjuangan yang tidak kenal lelah itu gagal berbuah hasil dan Persis Solo harus rela menelan pil pahit di kandang sendiri. Sebaliknya, kemenangan di laga away membuat pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kerces memberikan pujian kepada seluruh pemain yang seolah tidak gentar menghadapi tim tuan rumah.
3: Dari awal kita sudah tahu bahwa pertandingan ini akan berjalan dengan ketat, sengit, tapi saya salut ke pemain-pemain saya dari babak pertama sampai akhir babak kedua sampai kulit habis mereka main dengan Spartan, gak kenal menyerah. Kemarin kita lawan Barito, kita punya pelajaran yang sangat berharga, sudah menang 2-0, tapi kita agak sedikit ngendorin pressing, akhirnya bisa kebales. Hari ini mereka buktikan itu bahwa mental mereka luar biasa. Jadi terima kasih sama Tuhan. Yang kedua, saya bersyukur atas kemenangan ini semua berkat pemain-pemain saya.
1: Dengan hasil itu, untuk sementara menempatkan Kendal Tornado FC tetap berada di papan atas klasemen sementara grup timur Liga Pegadaian Championship dan belum terkalahkan hingga pekan keempat, jadi mengemas 8 poin hasil 2 kali menang dan 2 kali seri. Sedangkan tim Persis Solo tetap berada di papan tengah dengan nilai 4 hasil sekali menang, sekali seri dan 2 kali kalah. Hasil pertandingan lain, PSBS Biak yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Sriwedari Solo kalah 1-5 dari tim tamu Ran Nusantara. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari arena futsal, pendengar, Black Steel FC menaklukkan Unggul FC 2-0 di PFL 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Didapatkan.
2: Laga Lut menutup rangkaian pekan ke-14 Pro Futsal League atau VFL 2026-2027. Pertandingan di Gor Popki Cibubur malam tadi, Backstreet FC Papua sukses mengamankan poin penuh lewat kemenangan 2-0 atas Unggul FC Malang. Sejak babak pertama, laga berjalan sangat disiplin dan ketat. Unggul FC yang diarsiteki Andre Luis Brocanello Continuo tampil solid meredam serangan Backstreet. Rapatnya pertahanan kedua belah pihak membuat skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi meningkat. Backstreet yang terus berupaya membongkar pertahanan lawan akhirnya memecah kebuntuan di penghujung laga. Aryan Syahnur membuka keunggulan pada menit ke-35. Tertinggal 1 gol, GFC mencoba keluar menyerang. Namun Backstreet justru menambah keunggulan di menit kritis. Penjaga gol Muhammad Al-Bagir secara mengejutkan turut mencetak gol pada menit ke-39. Gol dari sang kiper ini mengunci kemenangan 2-0 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usia laga, pelatih Backstreet, Nuno Frenas, mengapresiasi kemenangan timnya yang masih melalui laga yang sulit.
3: It's a very difficult game because
4: itu laga yang sulit karena Unggul punya banyak pemain besar. Itu sangat sulit bagi kami. Tapi saya pikir tim kami banyak menciptakan peluang untuk mencetak gol, namun sulit mencetak. Tapi di babak kedua, di 5 menit terakhir, kami bisa membuat skor. Dan setelah ini, Unggul lebih agresif. Itu menyulitkan kami. Tapi kami akhirnya bisa menang dan saya bangga dengan tim saya.
3: Play with power play. It's difficult for us, but we can win. And I think I have many proud for my players because work very hard all the time. So I think my team deserve win. Thank you.
2: Sementara itu, asisten pelatih Unggul Agus Abdul mengakui Blacksteel lebih siap untuk menang daripada timnya.
5: Istilah, mereka bisa memanfaatkan kesempatan di beberapa goal opportunity, mereka bisa maksimalkan, terutama di detik akhir kita belum tidak bisa maksimalkan 5 kali foul mereka. Kemudian kita sudah coba dan banyak peluang, terutama di dua bapak ini ya, apalagi itu bapak dua yang tidak bisa konversi jadi goal. Tapi secara umum teman-teman sudah berjuang. Sekali lagi selamat buat Westin. Kita berharap kita akan lebih kuat lagi datang di pertandingan berikutnya.
2: Hasil VFL lainnya, langsung FC Kalbar baru balik menang 4-3 atas Proton FC Kuningan. Respon BNI Jakarta tumpahkan sama FC Kepri 3-2. Halus FC Jakarta tahan imbang Kudang Laut Nusantara 1-1. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Evan Somilena sebenarnya sudah one-on-one tadi atau one-v-one dengan

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu keseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Tante ngegaru sih.
1: Bisa aja jangan, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kak, ponselnya jauhin tuh.
2: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
2: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
3: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya. Saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Romano kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia. Menjaga.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Baik, saudara pendengar, di mana saja Anda berada, kami cukupkan tembang-tembang dangdut di sore hari ini saatnya. Kami hadirkan Lintas Berita Papua Pegunungan melalui program Satu Radio Republik Indonesia, Wamena.

Pukul 15 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Dengan dua topik utama dari antara lain, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mengajukan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan merilis hasil pemuktahiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB triwulan 3 tahun 2026. Bersama saya Fahan, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan SCP Kan edisi Minggu 4 Oktober 2026 selengkapnya.

0: Saudara pendengar, kita awali berita yang pertama di mana pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mengajukan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Epifania Reaan.
1: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mengajukan perubahan APBD tahun anggaran 2026 menyusul hasil evaluasi tahapan pendapatan dan belanja daerah selama semester pertama tahun berjalan. Sekretaris Daerah Papua Pegunungan Elai Giban SEMM saat membacakan laporan keuangan dalam rapat paripurna DPRP Papua Pegunungan di Gedung Tongkonan Wamena pagi kemarin mengatakan, sejumlah target pendapatan mengalami perubahan, baik melampaui target maupun berpotensi tidak tercapai hingga akhir tahun 2026. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian melalui perubahan APBD 2026.

0: Elagiban menyebut berdasarkan KMK nomor 116 tahun 2026, kapasitas fiskal Papua Pegunungan bertambah dari sumber dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur sebesar Rp465,9 miliar. Total pendapatan daerah yang semula Rp1,214 triliun meningkat menjadi sekitar Rp1,704 triliun. Sementara belanja daerah direncanakan meningkat menjadi sekitar Rp1,957 triliun.
1: Apa kemampuan keuangan untuk perubahan APBD Provinsi Papua Pegunungan tahun anggaran 2026 sesuai KMK nomor 146 tahun 2026 mengalami penambahan pada sumber dana otonomi khusus dan DTI sebesar Rp465,9 miliar. Adapun rincian sebagai berikut. Jumlah pendapatan sebelum perubahan Rp1,214 miliar bertambah sebesar Rp489,8 miliar menjadi Rp1,704 miliar. Dari pendapatan tersebut dapat dijabarkan terhadap dua jenis pendapatan. Pendapatan asli daerah semula Rp169,86 miliar bertambah Rp23,8 miliar menjadi Rp193,75 miliar. Pendapatan transfer semula Rp1,044 triliun bertambah Rp465,9 miliar menjadi Rp1,50 triliun. Untuk belanja sebelum perubahan Rp1,295 triliun menjadi Rp1,957 triliun.
0: Sementara itu, Ketua DPRP Papua Pegunungan Yos Elopere mengatakan materi rencana KUA dan PPAS perubahan APBD tahun 2026 telah diterima DPRP Papua Pegunungan dan selanjutnya akan dibahas bersama Badan Anggaran DPRP dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

0: Pembahasan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan anggaran dengan mempertimbangkan pendapatan dan belanja daerah hingga akhir tahun 2026. Dari Wamena Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
1: Saudara pendengar, rencana pembangunan 2.200 unit rumah di Provinsi Papua Pegunungan dibahas dalam rapat koordinasi bersama Mendagri Muhammad Tito Karnavian di Jakarta. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat penyediaan hunian bagi masyarakat dan kepala suku di Papua Pegunungan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Afrianti Marbun.
2: Negeri Muhammad Tito Karnavian menggelar rapat koordinasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk, sejumlah kepala lembaga negara serta kepala daerah seprovinsi Papua Pegunungan di Jakarta. Rakor membahas penguatan program perumahan rakyat termasuk rencana pembangunan 2.200 unit rumah di Provinsi Papua Pegunungan. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan tersebut direncanakan terdiri dari 2.000 unit rumah bagi masyarakat dan 200 unit rumah bagi kepala suku. Mendagri mengatakan sejumlah aspek teknis masih dimatangkan bersama lembaga terkait, diantaranya BPKP, LKPP, dan BPS agar pelaksanaan program dapat berjalan tepat sasaran. Usai membahas program perumahan Papua Pegunungan, rakor dilanjutkan dengan pembahasan program gentengisasi sebagai bagian dari gerakan Indonesia Asri, yakni aman, sehat, resik, dan juga indah. Mendagri menyebut penggunaan genteng pada rumah masyarakat menjadi salah satu upaya menciptakan lingkungan hunian yang lebih nyaman sekaligus mendukung penguatan sentra produksi genteng di daerah. Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi dukungan pemerintah daerah di Jawa Barat, Majalengka, dan Purwakarta dalam pengembangan program gentengisasi. Menurutnya, penguatan UMKM produsen genteng harus dibarengi peningkatan kualitas produk sehingga program tersebut tidak hanya memperbaiki kualitas hunian, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Pengembangan sentra produksi genteng diharapkan dapat terus diperluas ke berbagai daerah di Indonesia. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
1: Saudara pendengar, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan terus mendorong penguatan budaya baca dan literasi sebagai fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi budaya baca dan bimbingan teknis bagi tenaga perpustakaan dan pustakawan di Wamena. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Fajar Rahman.
3: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mendorong penguatan budaya baca dan literasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dorongan tersebut disampaikan Asisten 3 Setda Papua Pegunungan, Lukas Kosai, saat membuka sosialisasi budaya baca dan literasi serta bimbingan teknis peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tahun 2026 di Wamena. Lukas berharap peserta tidak hanya meningkatkan pengetahuan secara pribadi, tetapi mampu menerapkan di sekolah, tempat kerja maupun lingkungan masyarakat, serta menjadi penggerak budaya literasi. Sementara itu, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Papua Pegunungan, Antoni Mirin, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan menyamakan persepsi, meningkatkan pemahaman, dan mendorong tumbuhnya budaya membaca di kalangan peserta didik maupun masyarakat. Kegiatan melibatkan perwakilan sekolah menengah, pendidikan khusus, unsur masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait dengan menghadirkan narasumber berkompeten di bidang literasi.
1: Saudara pendengar, berita yang terakhir di mana Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan merilis hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB triwulan 3 tahun 2026. Hasilnya jumlah pemilih di 8 kabupaten mencapai lebih dari 1.323.000 jiwa dengan jumlah pemilih laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan perempuan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meki Kumrawa.
4: Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Papua Pegunungan secara resmi merilis hasil rekapitulasi Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan atau PDPB Triwulan Ketiga Tahun 2026 Tingkat Kabupaten Seprovinsi Papua Pegunungan. Anggota KPU Provinsi Papua Pegunungan Divisi Perencanaan dan Informasi Naftali Emanuel Pawika mengatakan berdasarkan berita acara pleno rekapitulasi yang telah diterima KPU Provinsi Papua Pegunungan, jumlah pemilih di 8 kabupaten mencapai 1.323.302 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 707.816 pemilih laki-laki atau 53,49% serta 615.486 pemilih perempuan atau 46,51%. Data pemilih tersebut tersebar di 252 kecamatan serta 2.625 kelurahan dan kampung. Untuk Kabupaten Yaukimo, jumlah pemilih tercatat paling tinggi yakni 328.181 jiwa, terdiri dari 178.008 pemilih laki-laki atau 54,24% dan 150.173 pemilih perempuan atau 45,76%. Data tersebut tersebar di 51 kecamatan dan 511 kelurahan atau kampung. Kabupaten Jayawijaya memiliki 236.736 pemilih, terdiri dari 121.875 laki-laki, 51,48% dan 114.861 perempuan atau 48,5

0: 63.084 jiwa atau 53.55% dan perempuan 46.053 jiwa atau 46.45%. Pemilih tersebut tersebar di 34 kecamatan dan 277 kelurahan atau kampung. Kemudian Kabupaten Duga mencatat 98.434 pemilih terdiri dari 52.496 laki-laki atau 53.33% dan 45.938 perempuan atau 46.67%. Data tersebut tersebar di 32 kecamatan dan 248 kelurahan atau kampung. Kabupaten Yalimo memiliki 93.518 pemilih dengan rincian 49.557 laki-laki atau 52.99% dan 43.961 perempuan atau 47.1%. Jumlah tersebut tersebar di 5 kecamatan dan 298 kelurahan atau kampung. Sedangkan Kabupaten Mamberamo Tengah menjadi daerah dengan jumlah pemilih paling sedikit, yakni 41.082 jiwa, terdiri dari 21.384 laki-laki atau 52.5% dan 19.698 perempuan atau 47.95%. Data tersebut tersebar di 5 kecamatan dan 59 kelurahan atau kampung. Naftali Manuel Pawika menjelaskan, pemuktahiran data pemilih berkelanjutan dilakukan secara berkala untuk memastikan seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih dapat terdata secara akurat dan mutakhir. Pemuktahiran ini juga menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas data pemilih sehingga data yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan dapat terus diperbaharui sesuai kondisi masyarakat di Provinsi Papua Pegunungan.
1: Pendengar sekian lintas berita Papua Pegunungan edisi hari ini Minggu 4 Oktober 2016 mewakili tim redaksi yang bertugas saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Buh, lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Sandi, itu airnya kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak.
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

Wah, handphone aku mana ya? Cari berita ah. Hah? Akan ada serangan lebah berbahaya. Wah, penting ini. Share ah. Apalagi nih? Doraemon bakal tanding sama Ultraman. Share ah. Ada penampakan alien di Madiun. Wah, kudu ada yang tahu nih. Share ah. Share ah. Share ah. Share ah. Share ah.

Sekarang banyak banget berita yang gak jelas sumbernya. Sebelum kamu menerima dan membagikan ke semua orang, pastikan dulu kebenaran beritanya. Jangan mau dibohongin ya. Masyarakat Indonesia harus lebih cerdas. Hentikan menyebarkan berita hoax, karena kamu bisa terjerat pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Mulai sekarang, jadilah pengguna smartphone yang cerdas dan bijak. Dan dukung gerakan anti-hoax.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu kesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Once upon a time.
1: Kenapa nasibku kayak gini? Disakitin dan disakitin terus. Kenapa kalian jahat banget sama aku? Kurang aku apa coba? Kalau kalian minta ditemenin, aku temenin. Kalian kepanasan, aku teduhin. Aku kasih udara yang bersih buat kalian semua. Tapi apa? Kalian tempelin semua poster di badan aku. Terus kalian paku-paku badanku untuk taruh spanduk di mana-mana. Padahal itu menyakitkan. Kamu gak sadar kalau aku gak ada di sekitar kalian, kalian bakal kepanasan. Kalian gak bakal bisa hidup tanpa udara dari aku. Tapi kalian gak sadar dan terus nyakitin aku. Kalian tega. Kalian tega, manusia.
2: Jaga dan lindungilah pohon untuk kelangsungan hidup kita semua.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sudah 2 tahun kita pacaran. Tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
2: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger.

0: Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
0: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Kenapa pakai begituan? Walah, nangkap ikan kok pakai bom. Sudah bukan zamannya lagi tuh.
1: Betul. Emang kenapa kah? Ini cara yang paling mudah dan cepat dapat ikan.
0: Iya, tapi merusak segalanya.
2: Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman terumbu karang yang berlimpah. Tidak kurang dari 354 jenis karang telah ditemukan di Indonesia. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang demi masa depan anak cucu kita.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Yep. J Flow right here. Vidi, drop your voice, come on.

0: right here.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Loh. Kok ini gak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
3: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Eh?
1: Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya, terus?
1: Pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami, di mana Gubernur Papua Pegunungan John Tabu menegaskan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi tersebut bukan milik pribadi, kelompok maupun elit politik tertentu, melainkan uang rakyat yang bersumber dari negara dan harus kembali untuk kepentingan rakyat. Pendengar, menurut Gubernur John Tabo, seluruh pengelolaan APBD dititik beratkan dan diperuntukkan demi percepatan pembangunan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat pada 8 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Pegunungan. Hal tersebut ditegaskan sebagai respon atas tanggapan para anggota dewan terkait pendapatan Provinsi Papua Pegunungan yang mengalami kenaikan seiring dengan adanya penambahan anggaran dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur sebesar 465,9 miliar pada perubahan APBD Provinsi Papua Pegunungan tahun anggaran 2026. Lebih lanjut, John Tabo menjelaskan kedudukan gubernur dan wakil gubernur Papua Pegunungan dalam konteks tata kelola pemerintahan merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat yang berada di daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Keduanya diberi wewenang dan mandat menyusun APBD bersama-sama dengan DPRD, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan APBD. Tujuan utama pengelolaan APBD tersebut adalah untuk percepatan pembangunan segala sektor dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menambahkan transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci. Masyarakat sebagai pemilik APBD berhak mengetahui, mengawasi, dan mengevaluasi setiap program pembangunan yang dibiayai oleh APBD. Pendengar, Provinsi Papua Pegunungan memiliki tantangan pembangunan yang kompleks, mulai dari infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua yang membutuhkan perhatian lebih agar bisa mengejar ketertinggalan dari daerah lain. Ditegaskan Gubernur, APBD Provinsi adalah instrumen kebijakan utama atau rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah untuk pengaturan pendapatan belanja dan pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan otonomi. Demikian informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami, yaitu rri.go.id.

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adik Glenn. Karena Adik Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat nama Kakak Nando, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dari tadi buang kertas terus?
2: Salah terus nih aku ngeprintnya.
1: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
2: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
1: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
2: Pasti lama lah.
1: Nah, itu kamu tahu.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, masih di 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi pendengar. Persipura Jayapura akhirnya memetik kemenangan perdana mereka dalam lanjutan grup timur pengadaian Championship 2026-2027. Pendengar tampil pantang menyerah meski harus bermain dengan 10 orang. Skuad berjuluk Mutiara Hitam sukses menundukkan deret FC dengan skor 3-1 di Stadion Gelora 10 November Surabaya. Pendengar, laga pekan keempat ini berjalan penuh drama bagi Persipura. Tim asuhan Regi Aditya harus kehilangan pemainnya Lazarus Sinim yang diganjar kartu merah pada menit ke-40. Memasuki babak kedua, situasi semakin sulit bagi Persipura. Keunggulan jumlah pemain mampu dimanfaatkan oleh The Red FC untuk mencetak gol pembuka lewat Moch Supriyadi. Pendengar, namun ketertinggalan dan situasi minus pemain justru membakar semangat juang para pemain Persipura. Gunan Sarmandoin dan kawan-kawan berhasil bangkit secara spektakuler. Pendengar, Febrianto Wapmabin mencetak gol penyeimbang kedudukan, sedangkan Jim Gelisroyer membawa Persipura berbalik unggul. Keberpihakan Dewi Fortuna semakin menjadi gol bunuh diri dari pemain The Red FC. RP Wisal El Burjo memastikan kemenangan Persipura menjadi 3-1. Manajer Persipura Evelyn Injaya mengapresiasi kerja keras para pemain lokal yang tampil luar biasa sepanjang laga. Dalam laga ini Persipura hanya menurunkan satu pemain asing yakni Ricardo Lima. Sementara itu pelatih Persipura Regi Aditya menilai hasil manis ini tercipta karena kepercayaan antara manajemen, tim pelatih serta para pemain. Kemenangan ini sekaligus memutus tren negatif Persipura dari 3 laga sebelumnya. Setelah meraih poin penuh di Surabaya, Persipura Jayapura dijadwalkan menjamu Rans Nusantara FC pada laga pekan kelima grup timur pengadaian Championship 2026. Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Gelora Delta Sudiarjo, Jawa Timur pada Jumat 9 Oktober 2026. Demikian informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami yaitu rr.co.id.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Itu benar.
2: Eh, kenapa, nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, enggak ada tabek-tabeknya. Enggak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, enggak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya enggak dijaga?
2: Ah, jaga heboh, Gen.
1: Bro, bro. Minta uang.
2: Bra, bro, bra, bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
3: Jaga budaya Indonesia.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Jualan kalau rame gini ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
2: Ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
1: Apa?
2: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
1: Ya enggak apa-apa.
2: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
1: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
2: Enggak gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
1: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
2: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak. Dan juga ini tempat jalannya orang.
1: Aduh, mati aku, jualanku.

0: Baik, saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menunjukkan pukul 17 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kami akan menemani kaum muslimah dan kaum muslimin dengan lagu islami.
1: Kasihan banget dia.
2: Siapa?
1: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
2: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
1: Followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
2: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
3: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

Suap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Mau kemana pagi-pagi gini? Mau donor darah. Kamu gak takut? Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
1: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
0: Yang ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
1: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
0: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara?
2: Baik, saudara pendengar, di mana saja Anda berada, saatnya azan maghrib untuk wilayah Wamena dan sekitarnya.
0: Membuat red book atau buku panduan yang

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Adek, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati,

menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sudah 2 tahun kita pacaran. Tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
2: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu

0: juga, Bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Lagi ngapain, Mah?
2: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
1: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
2: Enggak ngapa-ngapain kok.
1: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi? Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
2: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
1: Nggak perlu lihat-lihat.
2: Tapi, Ma.
1: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
2: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
1: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak? Judi online itu bikin kita hancur. Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

Tahukah Anda seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Papua? Dia adalah Frans Kaisiepo, seorang pahlawan nasional yang memiliki peran penting dalam penyatuan Papua dan Indonesia. Orang pertama yang penuh kebanggaan mengibarkan bendera merah putih di Irian Jaya. Atas jasa-jasanya dalam usaha menggabungkan Papua dengan Indonesia, Frans Kaisiepo dianugerahi penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana kelas 2. Pada tahun 1993, berdasarkan keputusan Presiden, namanya ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Frans Kaisiepo, pemersatu Papua yang diabadikan di uang kertas Indonesia pecahan Rp10.000.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
2: Bagaimana kalau?
1: Adek, main bersama yuk.
3: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
2: Bagaimana kalau seperti itu?
3: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
2: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adek kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adek. Adek, mana tugasnya? Biar mama dampingi adek kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adek piber main?
1: Mama dan Ade sama-sama kerja ini tugas eh. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke, mama.
1: Jadi, nomor 1 nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adek pasti bisa.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827. Dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan, sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak? Judi online itu bikin kita hancur. Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi. Iya dek, ada apa?
2: Ini om, air minumnya ketinggalan.
1: Oh, itu bukan ketinggalan dek, tapi memang udah habis minumannya, jadi sengaja ditinggalin.
2: Buang di situ dong om, kan tong sampahnya dekat.
1: Hah? Iya, makasih ya.

Apakah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa.
1: Apa kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyan Raubut Talifuse.
5: Kermana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balik.
7: Horas dongan, puha kabar muna.
8: Puha barakan rakan mendung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totongin arara. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, BCL Bunga Citra Lestari dengan kecewa. Ya, ada yang kecewa malam ini? Kecewa itu wajar karena kita pernah berharap. Namun, jangan biarkan kekecewaan membuatmu berhenti untuk melangkah. Tidak semua yang kita harapkan harus menjadi kenyataan, bukan? Ya, kadang Tuhan mengizinkan kita kecewa bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk mengajarkan bahwa ada jalan yang lebih baik. Untuk itu, tenangkan hati, lepaskan yang menyakitkan, dan lanjutkanlah langkahmu. Apa yang hilang hari ini bukan berarti masa depanmu ikut hilang. Tetap kuat, dan tidak semua luka harus dibalas. Sebagian cukup disembuhkan lalu ditinggalkan. Selamat malam, salam kompak selalu dimanapun Anda berada. Semoga tetap dalam kondisi yang fit, bahagia bersama orang-orang terkasih, juga bahagia dengan apa yang telah Anda capai hingga pada titik saat ini. Ya, mengiringi kebersamaan kita di Lintas Wamena Malam, saya Adam akan menghadirkan rangkaian tembang-tembang hiburan, juga selingan informasi-informasi hingga tuntas nanti. Awal jumpa kita malam ini, satu tembang mancanegara kami pilihkan untuk Anda.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi nggak nyalain lampu sein.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga, nggak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sein ya. Lampu sein juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kini saatnya kita simak warta berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Aerobik, olahraga tradisional hingga street soccer. Jadi info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.
2: Info Pro 2.

0: Proses tersebut sekaligus dilakukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebagai dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya. Termasuk apabila nantinya telah terpenuhi kecukupan alat bukti, untuk kemudian menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
1: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan gratifikasi dan TPPU di Pemkot Madiun.
2: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan,
1: KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik usai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, Jawa Timur. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang menjerat mantan Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. KPK juga mendalami dugaan praktik pemerasan terkait proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset dalam pemberantasan korupsi. Hal itu terungkap melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Putra.
4: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
5: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita. Tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
4: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya, RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
6: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat ada lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
4: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
3: Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi musim hujan yang mundur sebulan. Berikut laporan Tika Budiman.
7: Begitu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan

0: fenomena iklim global atau El Nino.
1: Apa yang jadi informasi BMKG? Misalkan petani, mereka mau tanam, jangan terlebih dulu menanam kalau misalkan ada hujan. Karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan. Atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mongso. Jadi yang seperti itu akan justru nanti sudah kita membibit, membuat bibit ternyata tidak bisa ditanam karena salah mongso tadi.
0: Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yuga Sambodo menyebutkan sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara daerah lain baru mengalaminya pada akhir November hingga pertengahan Desember.
2: Biasanya adalah di daerah pegunungan tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarang Bang Pati itu nanti agak terakhir-terakhir begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
0: Lebih lanjut, ki awal hujan diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi cuaca bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

dan di Papua Pegunungan. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian bagi sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur,

Perkiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi. Berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung. Udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang. Dan yang terakhir, asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa.

Jakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan, terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke. Selanjutnya,

Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sobat UMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana pemerintah Hong Kong akan menaikkan upah minimum bagi asisten rumah tangga atau ART yang merupakan warga negara asing. Jumlah kenaikan disebut mencapai 2,35% menjadi 5.220 dolar Hong Kong atau sekitar 11 juta rupiah per bulannya untuk semua kontrak ART asing yang ditandatangani pada atau setelah 3 Oktober 2026. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, APBN tahun 2027 memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan. Tapi menurut Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, keberhasilannya ditentukan dengan kualitas implementasi dibandingkan dengan besarnya anggaran. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan.

0: usaha dan bagi masyarakat.
1: Belanja tentunya kita harapkan ini tetap diarahkan untuk menghasilkan target yang positif juga kepada target pembangunan, yakni kemiskinan di target rendah 6,5%, pengangguran 4,3-4,7%, lalu juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru ya 2,57-3,49 juta pekerjaan baru, dan juga peningkatan pekerjaan formal. Ya, ini penting karena keberhasilan APBN itu pada akhirnya bukan diukur dari seberapa persentase realisasi belanja, tapi juga apakah target-target kesejahteraan yang benar-benar tercapai.
0: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja yang sangat besar, bahkan terbesar dalam sejarah, yaitu lebih dari Rp4.106 triliun. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam kegiatan yang sama di Bogor mengatakan, belanja negara itu sesuai visi APBN untuk mendorong pertumbuhan, to grow, untuk melindungi masyarakat, to protect, dan untuk transformasi, to transform.
2: APBN 2027 ini

0: terhadap PDB juga di bawah 60%. Sekarang ini syukur masih sekitar 40%.
1: Guna melindungi masyarakat, APBN mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial, ketahanan pangan, transfer ke daerah, subsidi pangan, serta subsidi energi. Tantangan realisasinya

0: gerbang pariwisata Indonesia.
1: Dengan semakin beragamnya pilihan maskapai penerbangan dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.
0: Starlux Airlines menjadi maskapai ketiga yang menghubungkan Bali dengan Taipei setelah China Airlines dan EVA Air. Dengan tambahan tersebut, Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai kini melayani 43 rute internasional yang dioperasikan oleh 45 maskapai. Reporter RRI dan Pasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi mengevaluasi total pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo. Laporan selengkapnya bersama dengan Januar Fahmi.
3: Pemkab Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo, termasuk pungutan pedagang yang sebelumnya Rp15.000 hingga Rp20.000 dan diminta diturunkan menjadi Rp5.000 setiap kali berjualan. Bupati Sidoarjo Subandi meminta CFD tetap menjadi ruang publik dan tidak dikelola semata untuk kepentingan bisnis. Dari pungutan Rp5.000 hingga Rp2.000 untuk operasional paguyuban dan Rp3.000 mendukung pengelolaan sampah.
4: Revolusi sama mau minta teman-teman Rp2.000 atau Rp3.000. Sampai Rp20.000 saya dapat. Kalau tidak mau, tidak sampai pasti bisa. Dan karena tidak ada nikmati, Pak. Dan atas saya ini, Rp2.000 nanti pun sampai jam sama mulai, jam sampai jam mulai. Pada apa deh?
3: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo, Kudori, menyebut penataan pedagang perlu dilakukan melalui pembatasan jumlah serta penggunaan karcis resmi agar aktivitas CFD lebih tertib.
5: Maksudnya kita nggak jelas. Tadi itu kan haran dari pengakuan para kelompok guyupan, 2.000 itu hanya 3.000 atau 5.000 yang masuk di kebersihan, itu pun bukan dari pemerintah, dari pihak ketiga. Ya, itu saja.
6: Iurannya ya. Nanti berarti turun.
3: Evaluasi Pemkab mencatat sekitar 18.000 lebih pengunjung setiap pelaksanaan CFD. Tingginya aktivitas juga menyebabkan kerusakan fasilitas publik dengan nilai mencapai 36 juta per pekan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Seperti apa persiapan jelang laga final yang akan berlangsung besok malam di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta? Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Niar Abdul Itiloli. Niar.
7: Baik, terima kasih dengan pendengar. Saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir konferensi pers resmi atau pertemuan media bersama dengan pelatih timnas Indonesia dan juga kapten timnas Indonesia, pelatih timnas Indonesia John Hartman dan juga sang kapten Kevin Dix dalam konferensi pers jelang partai final FIFA ASEAN Cup 2020.

menyatakan bahwa timnya, dalam hal ini para pemain timnas Indonesia, sudah menyatakan dalam keadaan yang siap untuk menghadapi laga atau partai final besok. Hartman menyebut bahwa para pemain punya motivasi yang tentunya sama seperti yang menjadi harapan masyarakat Indonesia, bahwa mereka bertekad untuk bisa membawa atau mengangkat trofi ini di dalam, di mana Indonesia saat ini menjadi tuan rumah, bahwa trofi dari turnamen perdana FIFA ini bisa menjadi milik Indonesia. Dan tadi sebelum konferensi pers, kami sempat menghadiri official training ataupun latihan resmi timnas jelang pertandingan tadi di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Dalam pantauan kami tadi memang tim terlihat hampir semuanya sudah berlatih ataupun menjalankan sesi latihan terakhir ini sebelum pertandingan besok. Hanya saja memang salah satu pemain, yaitu Oliver Romney, ini terlihat berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Dan tadi John Hartman sendiri menyatakan memang Ole cukup bekerja keras di laga terakhir ketika Indonesia mengalahkan Bangladesh 9-2. Dan hari ini dia memang harus berlatih.

terpisah dari rekan-rekannya. Hanya saja John Hartman memastikan bahwa secara keseluruhan rekan-rekan, maksud kami para pemainnya atau pemain timnas Indonesia ini sudah siap untuk tampil pada laga besok. Dan pendengar, Indonesia sendiri dijadwalkan akan bertemu Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok, di mana Indonesia melaju ke partai final sebagai juara dari grup A, yang pada laga terakhir ini memastikan tiket final dengan mengalahkan Bangladesh 9-2, unggul produktivitas gol di atas Malaysia yang menang di laga terakhirnya atas Singapura dengan skor 6-0, di mana

ada tanpa kebobolan namun kalah produktivitas dalam gol serangan. Sementara nantinya besok juga dijadwalkan Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir langsung di final sekaligus penutupan FIFA Asian Cup. Dan terakhir memang ya, diketahui pada sore tadi Gianni Infantino selaku Presiden FIFA ini telah tiba di Jakarta dan disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Baik, untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabdul, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Teuku Markam di akhir kejayaannya. Setelah dibebaskan dari penjara pada era Orde Baru, kehidupan Teuku Markam tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Sebagian besar aset dan perusahaannya telah disita negara. Kekayaannya yang sangat besar praktis hilang dalam masa transisi kekuasaan yang penuh gejolak. Tidak ada catatan kuat bahwa Teuku Markam melakukan gugatan hukum besar terhadap pemerintah yang telah merampas harta dan kekayaannya. Pada masa itu, ruang untuk melakukan perlawanan hukum terhadap negara juga sangat terbatas, terutama bagi tokoh yang sebelumnya dianggap dekat dengan Presiden Soekarno. Markam lebih memilih menjalani hidup yang jauh lebih tenang dibanding masa kejayaannya. Ia tidak lagi tampil sebagai pengusaha besar seperti sebelumnya. Kisahnya menjadi gambaran bagaimana perubahan politik dapat mengubah nasib seseorang secara drastis dari masa kejayaan, berkarya untuk negara, hingga menjadi sosok yang perlahan menghilang dari panggung utama sejarah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, voice-based platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and outcome. Meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka, jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau
1: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, demikian tadi telah kita ikuti warta berita dari Pro3 Jakarta dan beberapa pesan-pesan di malam ini. Saat ini sudah pukul 21 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur. Menemani kebersamaan di malam ini, kembali kami hadirkan ke ruang dengar tembang-tembang hiburan juga selingan informasi-informasi. Wamena malam ini cukup sepi ya, di jalan-jalan di dalam kota, dan kami harap Anda sudah mewaspadai, ya maksud kami sudah mengamankan barang-barang berharga di luar rumah.

Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Ih, biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, iya. Saya matiin. Astaga, mati lampu. Oh, nih, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-jari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
0: Hei, otak.
2: Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono. Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Cukur ruku. Kukur.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

baru Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharam merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi empat rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

Tahukah Anda, sandung merupakan tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Terbuat dari kayu belian, berbentuk seperti rumah kecil dengan ukiran khas Dayak, serta atap yang menyerupai burung enggang dengan satu tiang berdiameter 50 sampai 150 cm dan tinggi 8 sampai 12 meter. Ialah Dayak Kebahan, subsuku Dayak Kalimantan yang melakukan pembakaran tulang leluhur untuk diletakkan di dalam sandung sebagai wujud cinta kasih kepada tetua yang sudah tiada. Dimulai dengan menggali kuburan, lalu dibakar dan diambil abunya dengan berbagai ritual adat yang dilakukan. Saat ini, sebanyak 21 sandung masih berdiri kokoh dengan kondisi yang masih terjaga di Desa Lintang Tambuk, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Berdasarkan kajian Undang-Undang Cagar Budaya, sandung merupakan benda bersejarah dan menjadi koleksi Museum Kalimantan Barat dan Museum Kapuas Raya.

tokoh terkenal bekali band nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Kembang api menghasilkan 4 efek primer, yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Kembang api ditemukan di Cina untuk menakut-nakuti roh jahat sebagai perkembangan dari penemuan lainnya, yaitu bubuk mesiu. Perayaan dan festival seperti Tahun Baru Imlek dan Festival Bulan pada pertengahan musim gugur masih dilengkapi dengan kembang api. Cina adalah penghasil dan pengekspor kembang api terbesar di dunia.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Apakah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat.
1: Ya, pendengar, sampai di sini kebersamaan kita untuk siaran malam ini. Terima kasih kebersamaan dan atensi Anda. Tetap syukuri untuk apa yang telah kita dapatkan dalam karya sepanjang hari ini.

Selamat malam saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena untuk hari Minggu 4 Oktober 2026. Sebelum berpisah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adem Benente, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit dan sesaat lagi RRI Wamena akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa besok pagi. Dan terimalah salam sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh persaraan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Wamena Program 1 mengudara dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena Papua melalui frekuensi 97,1 MHz. Menyelenggarakan acara siaran untuk hari ini Senin 5 Oktober 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka!

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4.

Selamat pagi pendengar, manapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Wamena, program 1 yang dipancarluaskan dari kawasan Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua, Pegunungan. Di pagi ini pendengar, saya Tanti yang menemani Anda ya, untuk mengawali perjumpaan kita di sesi yang pertama tanggal 5 Oktober 2026. Dan untuk mengingatkan kita akan nafas kehidupan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa yang gratis, dan juga mengingatkan kita untuk memulai hari-hari kita untuk tetap bersyukur, kami awali dengan lagu-lagu religi. Di mana lagu religi kali ini pendengar, lagu-lagu rohani akan hadir untuk Anda.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Persatuan Indonesia. 4.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Persatuan Indonesia. 4.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kali ini dari program 1 RRI Waminang kami cukupkan lagu-lagu religi menemani ruang dengan Anda. Lagu rohani yang telah kita dengarkan bersama hingga pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan saatnya kita akan ikuti lintas berita Papua Pegunungan untuk hari ini peringatan di tanggal 5 Oktober 2026.

0: Di pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Gubernur John Tabu tegaskan APBD Provinsi Papua Pegunungan bukan milik pribadi, kelompok, atau elit politik tertentu, melainkan uang rakyat yang bersumber dari negara dan harus kembali untuk kepentingan rakyat. DPRK bersama pemerintah Kabupaten Lanijaya menyepakati pembahasan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026 sebagai bagian dari penyesuaian program pembangunan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Bersama saya, Tanti Situmorang, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan untuk hari ini, 5 Oktober 2026. Selengkapnya. Gubernur Papua Pegunungan John Tabu menegaskan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Provinsi Papua Pegunungan bukan milik pribadi, kelompok maupun elit politik tertentu, melainkan uang rakyat yang bersumber dari negara dan harus kembali untuk kepentingan rakyat. Laporan Roni Hisage.
1: Gubernur Provinsi Papua Pegunungan John Tabu menegaskan, seluruh pengelolaan APBD atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dititik beratkan dan diperuntukkan demi percepatan pembangunan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat pada 8 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Pegunungan. Hal tersebut ditegaskannya sebagai respon atas tanggapan para anggota Dewan terkait pendapatan Provinsi Papua Pegunungan yang mengalami peningkatan seiring dengan adanya penambahan anggaran dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur atau DTI sebesar 465 miliar lebih pada perubahan APBD Provinsi Papua Pegunungan tahun anggaran 2026. Lebih lanjut, Gubernur John Tabu menjelaskan kedudukan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan dalam konteks tata kelola pemerintahan merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat yang berada di daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah. Keduanya diberi kewenangan dan mandat menyusun APBD bersama-sama dengan DPRD, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan APBD, di mana tujuan utamanya pengelolaan APBD tersebut adalah untuk percepatan pembangunan di segala sektor dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gubernur John Tabu menambahkan, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci. Masyarakat sebagai pemilik APBD berhak mengetahui, mengawasi, dan mengevaluasi setiap program pembangunan yang dibiayai oleh APBD. Lebih lanjut, kata Gubernur John Tabu, Provinsi Papua Pegunungan memiliki tantangan pembangunan yang kompleks, mulai dari infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua yang membutuhkan perhatian lebih agar bisa mengejar ketertinggalan dari daerah lain. Oleh karena itu, pengelolaan APBD yang tepat sasaran, efisien, dan berkeadilan menjadi tujuan utama. Roni Hisage melaporkan.
0: DPRK bersama pemerintah Kabupaten Lanijaya menyepakati pembahasan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026 sebagai bagian dari penyesuaian program pembangunan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah dan DPRK menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran yang efektif, transparan, dan tepat sasaran untuk mendukung pelayanan dasar serta pembangunan di Lanijaya. Laporan Epifania Riaan.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Lanijaya bersama pemerintah Kabupaten Lanijaya melaksanakan rangkaian rapat paripurna pembahasan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026 dan Raperda non APBD tahun 2026. Rapat berlangsung di salah satu hotel di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, dipimpin Ketua DPRK Lanijaya Rizwan Kogoya dan dihadiri Bupati Lanijaya Aletinus Yigi Balom bersama jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, dan tokoh masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati Aletinus Yigi Balom mengatakan perubahan APBD bukan sekedar perubahan angka dalam dokumen anggaran, tetapi menjadi langkah untuk menyesuaikan kebijakan pembangunan dengan kondisi aktual, kemampuan fiskal daerah, dan kebutuhan masyarakat. Ia menyebut penyesuaian anggaran diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, penguatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan, perlindungan sosial, serta peningkatan pelayanan. Sementara itu, Ketua DPRK Lanijaya Rizwan Kogoya menekankan pentingnya pembahasan anggaran dilakukan secara konstruktif, transparan, dan mengedepankan kemitraan antar DPRK dan pemerintah daerah. Rizwan meminta seluruh perangkat daerah memberikan data dan dokumen yang lengkap selama pembahasan sehingga setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan dan setiap anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. DPRK Lanijaya juga menekankan akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD perubahan 2026 agar berlangsung efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran. Hasil persetujuan bersama selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk disampaikan kepada Gubernur Papua Pegunungan untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Pemerintah Kabupaten Lanijaya dan DPRK berharap sinergi yang telah terbangun dapat terus diperkuat untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.

0: Situasi keamanan di sejumlah wilayah Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, khususnya kawasan pinggiran dan distrik, hingga kini masih menjadi perhatian aparat. Menyusul rangkaian penembakan, tenaga kesehatan, dan guru non-OAP, sementara ditarik ke dalam kota Wamena untuk mengantisipasi ancaman keamanan. Laporan Afrianti Marmun.
1: Situasi keamanan di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, khususnya di wilayah pinggiran dan sejumlah distrik, hingga kini belum sepenuhnya dinyatakan aman. Kondisi tersebut menyusul rangkaian aksi penembakan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, termasuk penembakan 3 ASN di Kampung Mulyama, Distrik Asologaima, dan seorang sopir di kawasan Habema. Komandan Kodim 1702 Jayawijaya, Letkol Infantri Ilham Daturamang kepada RRI mengatakan, untuk mengantisipasi ancaman terhadap masyarakat, pihaknya bersama Polres dan juga pemerintah Kabupaten Jayawijaya mengambil langkah menarik sementara tenaga kesehatan dan juga guru non-OAP dari sejumlah wilayah rawan ke dalam kota Wamena. Menurutnya langkah tersebut dilakukan setelah dua kejadian penembakan menyasar warga non-OAP. Para tenaga kesehatan dan guru tersebut tetap menjalankan tugas namun sementara ditempatkan di puskesmas dan sekolah yang berada di dalam kota. Sementara itu tenaga kesehatan dan guru OAP masih terus memberikan pelayanan di sejumlah distrik dengan berbagai keterbatasan.
2: Secara umum situasi kondisi di Wamena khususnya yang berada di pinggiran sampai dengan saat ini belum kita nyatakan benar-benar aman. Inilah mengapa kemarin memang kita koordinasi dengan Pemda khususnya nakes guru non OAP dulu kita tarik karena memang dua kali kejadian ini kan menyasar teman-teman saudara-saudari kita yang dari non OAP. Kita tarik ke dalam kota dulu, jadi mengisi puskesmas maupun sekolah-sekolah di dalam kota. Karena di dalam kota sampai dengan saat ini sementara untuk kondisi aman, ternyata kan aman. Tapi yang di pinggir-pinggir ini, terutama yang di distrik-distrik, kita tidak bisa menjamin karena memang khususnya di wilayah tertentu, seperti di tempat kejadian kemarin di distrik Sulogaima, kemudian di distrik sekitar Napua ke atas ini, kita belum bisa menjamin kami. Kemarin dari Pemda, untuk tenaga-tenaga nakes guru masih ada juga tetap, tapi yang OAP. Agar pelayanan ini khususnya kesehatan dan tenaga pengajar tetap berlangsung, walaupun dengan segala keterbatasannya.
1: Menurutnya, keterbatasan personil menjadi salah satu kendala aparat dalam menjangkau sejumlah wilayah Jayawijaya yang memiliki 40 distrik. Kodim 1702 Jayawijaya saat ini juga hanya memiliki 3 koramil yang harus membantu pengamanan wilayah yang cukup luas.
2: Karena kita juga keterbatasan, tidak mungkin seluruh distrik ini kita menjaga keamanannya dengan menempatkan personil, karena memang keterbatasan personil juga. Saya juga sebagai Kodim, personil saya sangat terbatas. Idealnya memang kita kan harus ada koramil di distrik, apa begitu seperti di daerah lain, tapi kan kita tidak. Kalau kita menempatkan seluruh personil di sana juga tidak akan cukup, karena ancamannya ini sudah bukan ancaman dengan senjata tajam lagi, tapi dengan senjata api, sehingga kita mengambil kesimpulan, mengambil keputusan koordinasi dengan Pemda untuk sementara menarik dulu PNS nakes, puskesmas dan tenaga pengajar ini ke dalam kota. Saya belum bisa menjamin untuk keamanan karena saya dengan teman-teman dari Polres kita aktif patroli terus, terutama di pinggir-pinggir kota. Saya pun juga terjun langsung karena saking kekurangannya personel. Karena kalau kita melibatkan Satgas, Satgas dia sudah punya sektor masing-masing. Dan untuk pengamanan ini kan kita Kodim dan kolaborasi seluruhnya. Sementara untuk apalagi di distrik yang jauh, ini memang kita tidak bisa terjangkau keseluruhan. Koramil saya cuma ada 3 di Kota Wamena ini, dan itu pun harus mengcover 40 distrik yang tidak. Masih kekurangan, kita juga masih kekurangan personil gitu. Untuk pelayanan tetap berjalan, instruksinya kemarin tetap yang OAP. Sampai dengan saat ini memang ancamannya tetap terhadap teman-teman PNS yang non-OAP.
1: Dandim 1702 Jayawijaya berharap situasi keamanan segera kembali normal dan tidak ada lagi aksi penembakan yang dapat menimbulkan trauma serta ketakutan di tengah masyarakat. Ia juga mengimbau kelompok atau oknum yang selama ini melakukan aksi teror dan penembakan untuk menghentikan tindakan tersebut dan meninggalkan wilayah Kabupaten Jayawijaya. Sementara aparat keamanan memastikan patroli akan terus dilakukan untuk menjaga keamanan masyarakat, baik di dalam maupun di luar kota Wamena. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Memperingati Hari Kesatuan Gerak Bayangkara atau HKGB ke-74 tahun 2026, Bayangkara Cabang Duga menggelar olahraga bersama yang melibatkan berbagai unsur di Kabupaten Duga. Kegiatan ini menjadi momentum mempererat silaturahmi dan sinergitas dalam suasana kekeluargaan. Laporan Evivani Aryaan.
3: Pengurus cabang Bayangkari Nduga menggelar olahraga bersama dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bayangkari atau HKGB ke-74 tahun 2026 di lapangan Mako Polres Nduga Sabtu pagi. Ketua Bayangkari Cabang Nduga Nyonya Susi Erol Sudrajat melalui Kasih Humas Polres Nduga Ibda Nimrod Schroyer mengatakan kegiatan diawali doa bersama dan pemanasan kemudian dilanjutkan jalan santai dari Mako Polres Nduga menuju Bundaran Salib dan kembali ke Mako. Usai jalan santai kegiatan dilanjutkan dengan senam bersama, foto bersama serta ramah tamah dan makan bersama. Kegiatan tersebut diikuti anggota Bayangkari, Persit Kodim 1706 Nduga, personil Polres Nduga, Satgas Operasi Damai Kartens, tenaga kesehatan Rumah Sakit Daerah Nduga, perwakilan jemaat GKI Betel Nduga, Muslimah Masjid Fisabilah, serta para guru dan anak sekolah. Olahraga bersama ini digelar untuk mempererat silaturahmi, meningkatkan sinergitas antar instansi, sekaligus menjaga kebugaran fisik. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar dalam suasana penuh kebersamaan. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Pemuda Badak Bersatu Kabupaten Jayawijaya meneguhkan komitmen organisasi melalui rapat kerja daerah dengan menetapkan anggaran rumah tangga dan program kerja periode 2026-2027. Kegiatan ini juga menjadi momentum memperkuat solidaritas, gotong royong, serta peran sosial PBB di tengah masyarakat Jayawijaya. Afrianti Marbun melaporkan.
1: Pemuda Batak Bersatu atau PBB Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan menggelar rapat kerja daerah sekaligus menetapkan dan mensosialisasikan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta program kerja periode 2026-2027. Kegiatan berlangsung di Ballroom Grand Balim Hotel Wamena pada Sabtu kemarin dan dibuka oleh Sekretaris DPD PBB Papua, Sahala Huta Halian, yang mewakili Ketua DPD PBB Provinsi Papua. Ketua DPC PBB Kabupaten Jayawijaya, Raja Sibarani, dalam arahannya mengatakan keberadaan PBB di Jayawijaya merupakan wujud kepedulian dan semangat persaudaraan dengan mengedepankan solidaritas, toleransi, kerukunan, dan gotong royong. Ia menegaskan PBB selama ini turut mengambil bagian dalam kegiatan sosial, kemanusiaan, keagamaan, serta pendampingan masyarakat yang mengalami musibah di Kabupaten Jayawijaya.
4: Partisipasi yang kita laksanakan selama ini murni atas kepedulian kita bersama, baik dalam memberikan partisipasi dan pendampingan serta berkontribusi kepada korban musibah yang terjadi di Kabupaten Jayawijaya serta mengambil peran dalam kegiatan keagamaan dan bakti sosial di Kabupaten Jayawijaya. Untuk panitia dan kolektif perumus dan penetapan program kerja pemuda pada persatu Kabupaten Jayawijaya dan khusus kepada tim yang telah bekerja dengan sepenuh hati, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tetapi waktu yang kita lalui semenjak pelantikan bulan November tahun 2023, kita melakukan proses, melakukan tugas dan tujuan kita sesuai visi dan misi bersama dalam menjalankan roda pertumbuhan ke depan dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan yang dapat berkontribusi kepada bangsa dan negara yang kita cintai. Dengan menciptakan bangsa yang benar-benar toleran, rukun, dan mempunyai semangat kegotong royongan dan menjadi sosial kotor untuk menciptakan daerah pemulihan. Mohon doa restu kiranya organisasi pemuda Batak Bersatu menjadi contoh yang baik untuk masyarakat dan menjadi saling melayani.
1: Sementara itu, Ketua Tim Perumus Doni Sitorus menjelaskan, tim perumus dibentuk melalui surat keputusan DPC PBB Jayawijaya pada 14 September 2026 lalu. Tim kemudian melakukan pembahasan dan menyusun program kerja yang telah disetujui jajaran organisasi.
4: Kami sudah melakukan kerja keras, berjuang, dan bahkan kami kadang beradu argumen bagaimana anggaran rumah tangga ini supaya bisa tercipta dengan baik dan bisa bermanfaat kepada seluruh anggota rekan-rekan juang yang ada di DPC Kabupaten Jayawijaya. Dan atas perjuangan itu, kerja keras, kami mengorbankan tenaga, moral, materi, maka terjadilah anggaran rumah tangga ini, logat kerja ini, dan untuk itu, saya sangat mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan tim perumus yang sudah bekerja keras. Dan ini juga sudah diplenokan dan disetujui oleh Dewan Kehormatan, Penasihat, dan kedua beserta jajarannya. Dan atas kenyataan, semua ini adalah dari hasil kerjasama kita, partisipasi rekan-rekan juga, yaitu pengurus melalui sportalitas.
1: Rapat kerja dilanjutkan dengan pemaparan ADRT dan program kerja oleh Herman Sinaga. Penetapan program kerja 2026 hingga 2027, penandatanganan dokumen, serta serah terima hasil perumusan kepada pengurus DPC PBB Jaya Wijaya. Kegiatan ditutup dengan pembubaran tim perumus dan arahan Ketua DPC PBB Jaya Wijaya yang ditandai dengan seruan PBB Satu Rasa Satu Jiwa. Afrianti Marbun, RRI Wamena melaporkan.
0: Tim Ombudsman Republik Indonesia melakukan penilaian pelayanan publik pada 4 OPD di Kabupaten Lani Jaya. Penilaian ini dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan pelayanan publik berjalan sesuai standar dan mencegah terjadinya maladministrasi. Laporan Meki Kumrawat.
5: Tim Ombudsman Republik Indonesia melaksanakan penilaian maladministrasi pelayanan publik pada 4 organisasi perangkat daerah atau PD di Kabupaten Lani Jaya, Papua Pegunungan. Penilaian berlangsung 28 hingga 30 September 2026, meliputi Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Sosial. Tim Ombudsman yang terdiri dari Asisten Madya Fernandes Bonai dan Asisten Pratama Immanuel Manufandu, dinampingi Kabak Organisasi Esther PK, diterima Sekretaris Daerah Lani Jaya, Tendin Wenda, bersama staf ahli bidang pemerintahan, Yohanes B. Sanggur. Penilaian dilakukan melalui wawancara, observasi, serta studi dokumen terkait standar pelayanan publik. Pada hari terakhir, tim Ombudsman menyampaikan review awal hasil penilaian kepada Sekda Lani Jaya sebelum mengakhiri kegiatan dan kembali ke Jayapura. Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mandiri dan bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik guna mencegah terjadinya maladministrasi.

0: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan terus mendorong penguatan budaya baca dan literasi sebagai fondasi meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi budaya baca dan bimbingan teknis bagi tenaga perpustakaan dan pustakawan di Wamena. Laporan Fajar Rahman.
1: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mendorong penguatan budaya baca dan literasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dorongan tersebut disampaikan Asisten 3 Setda Papua Pegunungan, Lukas Kosai, saat membuka sosialisasi budaya baca dan literasi serta bimbingan teknis peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tahun 2026 di Wamena. Lukas berharap peserta tidak hanya meningkatkan pengetahuan secara pribadi, tetapi mampu menerapkan di sekolah, tempat kerja maupun lingkungan masyarakat, serta menjadi penggerak budaya literasi. Sementara itu, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Papua Pegunungan, Antoni Mirin, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan menyamakan persepsi, meningkatkan pemahaman, dan mendorong tumbuhnya budaya membaca di kalangan peserta didik maupun masyarakat. Kegiatan melibatkan perwakilan sekolah menengah, pendidikan khusus, unsur masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait dengan menghadirkan narasumber berkompeten di bidang literasi.

Persatuan Indonesia. 4.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Persatuan Indonesia. 4.

Saudara pendengar, kenapa Anda berada di pagi hari ini lintas berita Papua. Pegunungan telah kita ikuti bersama dan kali ini pendengar ada berbagai pesan yang akan kita dengarkan bersama di pagi ini sekaligus informasi juga untuk kita seperti dari PT Taspen bahwa selalu hati-hati tentang penipuan Taspen. Begitu juga ada festival persahabatan Wamena yang akan hadir di kota Wamena. Kita ikuti informasinya pendengar dari program 1 RRI Wamena, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.go.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Halo basudara semua, jangan lewatkan event paling besar di Wamena, Festival Persahabatan Wamena 2026 bersama Dr. Peter Yongren siap menyambut kamu semua. Mulai tanggal 22 sampai dengan 25 Oktober 2026 di depan kantor Bupati Jaya Wijaya. Rasakan jamahan kasih Tuhan melalui kesaksian, doa, pelayanan dalam Festival Persahabatan Wamena 2026. Ajak keluarga, teman-teman, dan ramaikan acara ini.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Saudara pendengar manapun Anda berada, Festival Persahabatan Wamena tahun 2026 bersama Peter Yongren, di mana ini gratis ya, dilaksanakan di tanggal 22 sampai 25 Oktober 2026 di pukul 15 waktu Indonesia Timur di depan kantor Bupati Jayawijaya Tugu Salib, Jalan Yos Sudarso, Wamena. Saudara, ini terbuka untuk umum dan kasih Allah akan menyembuhkan dan memulihkan hidup bagi semua orang. Ikuti Festival Persahabatan Wamena tahun 2026, masih lama ya. Dan siapkan diri Anda di tanggal 22 hingga tanggal 25 Oktober 2026. Pendengar program 1 RRI Wamena masih tetap hadir menemani ruang dengar Anda di pagi ini. Dan sudah pukul 6 lebih 41 menit waktu Indonesia Timur. Di pukul 7 nanti kita akan ikuti bergabung dengan program 3 Pusat Pemberitaan RRI untuk mengikuti warta berita. Kita nikmati dulu berbagai pesan dan juga tembang hiburan berikut.
4: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tahukah Anda seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Papua? Dia adalah Frans Kaisiepo, seorang pahlawan nasional yang memiliki peran penting dalam penyatuan Papua dan Indonesia. Orang pertama yang penuh kebanggaan mengibarkan bendera merah putih di Irian Jaya. Atas jasa-jasanya dalam usaha menggabungkan Papua dengan Indonesia, Frans Kaisiepo dianugerahi penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana kelas 2. Pada tahun 1993, berdasarkan keputusan Presiden, namanya ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Frans Kaisiepo, pemersatu Papua yang diabadikan di uang kertas Indonesia pecahan Rp10.000.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang mendiami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat,

0: Saudara pendengar, benar-benar Anda berada di pagi hari ini dari program 1 RRI Wamena. Kami ucapkan selamat merayakan hari ulang tahun TNI tanggal 5 Oktober 2026 di hari ini. Dan semoga TNI semakin kuat, jaya, dan semakin sukses ke depan. Dan untuk Anda pendengar yang mendengarkan program 1 RRI Wamena, hari ini juga RRI di seluruh Indonesia, terlebih khusus program 1 dan juga program 3 RRI di seluruh Indonesia akan menyiarkan secara langsung ya pelaksanaan kegiatan HUT ke-81 TNI, di mana ini akan kita ikuti melalui program 3 di pukul 10 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur nanti. Dan pendengar, di pagi hari ini di pukul 7 waktu Indonesia Timur, kembali kami informasikan kita akan ikuti warta berita dari program 3 Pusat Pemberitaan RRI.
1: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: pukul 7 waktu Indonesia Timur, pendengar. Selanjutnya kita akan bergabung dengan program 3 Pusat Pemberitaan RRI untuk mengikuti Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya OJK memperkuat industri perbankan nasional melalui roadmap 2026-2030. Pengaturan outsourcing dalam rancangan undang-undang ketenagakerjaan perlu menjaga akses pekerja menuju sektor formal. Tujuh negara OPEC Plus memutuskan mempertahankan tingkat maksimum produksi minyak saat ini pada November. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Zaini.

0: Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Komunikasi dan Digital, Menkomdigi, Muti Hafiz, menyatakan bahwa pemberantasan konten judi online atau judol harus dilakukan secara bersama-sama melalui kolaborasi seluruh pihak, bukan hanya pemerintah. Mutia menjelaskan bahwa hingga saat ini pemerintah melalui Kemkomdigi telah menangani 4,1 juta konten perjudian di ruang digital. Tetapi aktivitas konten judol terus menjamur meski penanganan dilakukan secara intensif. 7 negara OPEC plus yaitu Rusia, Arab Saudi, Irak, Kuwait, Aljazair, Kazakhstan, dan Oman memutuskan mempertahankan tingkat maksimum produksi minyak saat ini pada November. Keputusan tersebut diambil setelah sejak September ketujuh negara meningkatkan batas produksi sebesar 188 ribu barrel per hari. Sementara periode kompensasi atas kelebihan produksi diperpanjang hingga Desember 2026 dan jadwal barunya belum diumumkan. Dari dunia olahraga, setelah 48 tahun, kuda pacu Daris menjadi pejantan muda pertama yang memenangkan Prix de Arrée de Trophy secara berturut-turut setelah bersama joki Michael Barzalona menjadi yang tercepat di Paris-Longchamp di Prancis pada Minggu 4 Oktober 2026. Daris menjadi kuda jantan muda ketiga yang memenangkan kejuaraan tersebut dua kali sejak berakhirnya Perang Dunia II, menyamai pencapaian Alleghet pada 1977 dan 1978 setelah hampir lima dekade tidak ada kuda jantan yang mampu mempertahankan gelarnya. Otoritas Jasa Keuangan OJK memperkuat industri perbankan nasional melalui roadmap perbankan Indonesia 2026-2030 yang berfokus pada penguatan ketahanan digital, kemudian pendalaman pasar dan keberlanjutan. Berikut laporan selengkapnya, Zarotin Arjana.
1: Fondasi industri perbankan semakin kuat melalui penguatan struktur.
2: Otoritas Jasa Keuangan memperkuat arah pengembangan industri perbankan melalui roadmap pengembangan dan penguatan perbankan Indonesia RP3I 2026-2030. Kepala Eksekutif Pengawas

0: universal banking.
1: Melalui roadmap ini akan dilakukan akselerasi upaya penguatan struktur dan permodalan, antara lain melalui penyusunan ketentuan dan implementasi konsolidasi. Tantangan yang semakin kompleks membutuhkan institusi yang semakin kuat dan efisien. Karena itu, pertumbuhan yang ada harus selalu berjalan bersama dengan peningkatan kapabilitas dan daya saing perbankan Indonesia.
0: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, menyebut industri perbankan nasional masih menunjukkan kinerja solid. Hingga Agustus

ke sini ya, semakin menjadi sesuatu yang terus kita cermati setiap hari. Bagaimana kita melihat ketidakpastian menjadi bagian dari lingkungan operasional kita seiring perubahan geopolitik yang juga kita melihat beritanya semakin bikin kita nervous juga ya, berbagai geopolitik, perang, kemudian harga minyak dan lain-lain, persaingan ekonomi, teknologi dan juga

0: serta ekspansi usaha yang pada akhirnya berdampak pada profil risiko perbankan.
1: Dengan RP3I 2026-2030, OJK berharap industri perbankan semakin resilient dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Keuangan berkelanjutan turut menjadi pilar utama untuk memperkuat kontribusi perbankan terhadap transisi ekonomi hijau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bapak Azam, menyampaikan bahwa pengaturan outsourcing dalam rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan perlu tetap menjaga akses pekerja menuju ke sektor formal. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
3: Nah, kemudian untuk PKWT,
4: Asosiasi Pengusaha Indonesia atau

0: tetap.
1: Nah, kemudian untuk PKWT outsource ya, ini kan pesannya ini semua pengen jadi karyawan tetap gitu ya. Nah sehingga PKWT outsource itu seperti dibatasi. Ya. Padahal PKWT outsource ini adalah transisi menuju pekerjaan tetap. Kalau ini dikurangi, ya, yang terjadi bukan menjadi pekerja tetap, malah yang ada masuk ke sektor informal.
0: Sementara

0: air.
1: Poin-poin krusial yang kami khawatirkan kalau nantinya RUU itu tidak berimbang dan hanya fokus di dalam perlindungan, itu akan sangat mempengaruhi kondisi dunia usaha dan terutama kekhawatiran kami dari segi perluasan kesempatan kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan.

0: masukan yang ada, sehingga dapat ditemukan titik temu yang konstruktif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai upaya memperkuat pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Faiz Putra.
2: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
3: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita. Tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
2: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya, RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
4: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat adanya lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
2: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
1: Masyarakat Kota Palangkaraya telah 2 bulan menghirup asap akibat pembakaran hutan, sehingga anggota DPRD Palangkaraya Arif Norkim mendesak seluruh kepala daerah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar segera membangun rumah sakit khusus spesialis paru-paru sebagai bentuk perhatian terhadap masyarakat Kalimantan Tengah. Edi Suroso melaporkan selengkapnya.
5: Bagaimana pemerintah pusat melalui gubernur dan rekomendasi kepala daerah se-kabupaten kota se-Kalimantan itu agar ada rumah sakit khusus menangani itu di setiap provinsi di Kalimantan ini.
6: Masyarakat Kota Palangkaraya telah 2 bulan terpapar asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius terutama terhadap dampak kesehatan, khususnya masyarakat yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA maupun gangguan paru-paru. Anggota DPRD Palangkaraya Arif Norki mempertanyakan apakah kondisi kesehatan masyarakat yang terpapar asap akan kembali normal setelah karhutla berakhir. Menurutnya dampak paparan asap dapat dirasakan tidak hanya saat kabut asap terjadi, tetapi juga dalam beberapa waktu setelahnya, khususnya terhadap paru-paru.
5: Yakin kan setelah selesai karhutla, asap yang masuk ke tubuh kita ini keluar habis? Maka ini akan menyerang paru, loh, paru-paru. Terkhusus bagi anak-anak balita, terlebih-lebih gasan buat petugas karhutla yang langsung di garda terdepan tuh. Nah, pertanyaannya adalah, ada nggak upaya pemerintah untuk mengembalikan kondisi fisik mereka pasca karhutla? Intinya adalah bagaimana pemerintah pusat melalui gubernur dan rekomendasi kepala daerah se-kabupaten kota se-Kalimantan itu agar ada rumah sakit khusus menangani itu di setiap provinsi di Kalimantan ini.
6: Arief mengatakan perhatian khusus juga perlu diberikan kepada anak-anak dan petugas yang berada di garis depan penanganan karhutla. Mereka dinilai menjadi kelompok yang berisiko mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap selama proses pemadaman dan penanganan kebakaran. Untuk itu, Arief mendorong kepala daerah sekabupaten dan kota di Kalimantan Tengah bersama gubernur agar mengusulkan kepada pemerintah pusat pembangunan rumah sakit khusus yang menangani penyakit paru dan gangguan pernapasan akibat karhutla. Menurutnya, fasilitas tersebut diperlukan sebagai bentuk penanganan kesehatan jangka panjang bagi masyarakat yang terdampak. Masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan akibat paparan asap perlu mendapat pemeriksaan dan penanganan dari dokter spesialis paru serta tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang pernapasan. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan mengatakan, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan pemberian vitamin atau dukungan energi.
7: Jadi untuk sedini mungkin kita patroli. Nah, kalau udah api kecil itu enak kita. Tidak menyebar terlalu meluas gitu apinya. Jadi api itu belum sempat membesar. Jadi peran dari masyarakat itu sangat penting.
6: Ia juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam pencegahan karhutla sejak dini. Menurutnya patroli dan pelaporan ketika ditemukan api kecil perlu terus dilakukan agar kebakaran dapat segera ditangani sebelum meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap kesehatan masyarakat. Edi Suroso melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Basarnas bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan risiko bencana di kawasan Lereng Merapi, Balerante, Kemalang, Klaten, sekaligus membentuk kampung rescue. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
8: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kala BPD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri.
9: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan Lereng Merapi, Balerante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan Lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan tracking di kawasan objek wisata Kali Talang, Balerante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan kampung rescue di kawasan desa Balerante atau kawasan Lereng Merapi.
8: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri, kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
9: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBBD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta, Muhammad Abdullah, kepada wartawan di Balerante mengatakan rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan kampung rescue tersebut berlangsung di Desa Balerante, Kemalang, Klaten. Pada kegiatan itu, Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
8: Kami melaksanakan kerjasama dengan BBBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan SAR dan pencanangan ataupun launching kampung rescue. Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen, satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BBBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP, bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan, masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman.
9: Muhammad Abdullah juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian. Sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
1: Upaya dua pelaku yang mencoba menyelundupkan puluhan kilogram sisik terenggiling dan paruh burung rangkong yang diperkirakan bernilai ratusan juta rupiah berhasil digagalkan kepolisian daerah Kalimantan Selatan. Kiki Munadi melaporkan selengkapnya.
10: Polda Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong dan mengamankan dua pelaku berinisial RJ dan RT. Dari tangan keduanya, polisi menyita sisik terenggiling seberat 57,885 kg dengan estimasi nilai mencapai 173 juta rupiah. Selain itu, petugas juga menemukan dua paruh burung rangkong seberat 90 gram yang ditaksir bernilai 135 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Kombes Pol Sigit Haryono mengatakan, barang bukti tersebut rencananya akan diperjualbelikan oleh para pelaku lewat Facebook. Sigit menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat pada Jumat 8 September 2026. Petugas kemudian menindaklanjuti laporan terkait sebuah mobil mencurigakan di Jalan Mabuun Raya, Desa Mabuun, Kecamatan Burung Pudak, Kabupaten Tabalong. Saat dilakukan pemeriksaan, mobil tersebut ditemukan kedua pelaku bersama barang bukti bagian tubuh satwa dilindungi tersebut. Selanjutnya kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Kalsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
11: Mengangkut dan atau memperdagangkan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi, yaitu jenis sisik terenggiling dan paruh burung rangkong. Rekan-rekan sekalian, bahwa kita ketahui bersama Bapak Presiden memberikan perhatian-perhatian terkait dengan ekosistem-ekosistem yang berhubungan dengan kelestarian alam.
10: Sementara itu, Kasih KSDA Wilayah 2 Banjarbaru, Junaidi Slamet Wibowo mengapresiasi langkah Polda Kalsel dalam mengungkap perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. Ia menjelaskan terenggiling dan rangkong gading memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Terenggiling membantu mengendalikan populasi semut dan rayap, sedangkan rangkong gading berperan menyebarkan biji-bijian yang mendukung regenerasi hutan.
12: Hari-hari ini kita sampaikan bahwa apa yang hilang tidak sesuai

0: jadi selama ini terjadinya murni di alam, artinya kita belum tahu seperti apa karena sangat jarang atau sangat minim penelitian ya.
1: Atas perbuatannya kedua tersangka dijerat undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana 11 tahun penjara. Saat ini keduanya masih ditahan di markas di Treskrimsus Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut.
2: Rute penerbangan baru Taipei-Bali menambah konektivitas pariwisata antara Indonesia dan Taiwan dengan memberikan pilihan akses bagi wisatawan Taiwan sekaligus membuka peluang penguatan hubungan pariwisata kedua negara. Berikut laporan selengkapnya, Septiani Kinasi.
3: Rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali.
4: Starlight Airlines membuka layanan penerbangan langsung Taipei-Bali dengan jadwal 5 kali dalam sepekan. Penerbangan pulang pergi tersebut beroperasi setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, menyatakan penambahan rute tersebut memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan menuju ke Bali. Kehadiran rute ini membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
3: Kami optimistis hadirnya Starlux yang mengoperasikan rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan sebaliknya, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.

0: wisata Indonesia.
1: Dengan semakin beragamnya pilihan maskapai penerbangan dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Saudara pendengar, walaupun Anda berada di pagi ini dari program 1 RRI Wamena, kami ucapkan selamat pagi untuk Anda ya. Selamat menikmati hari-hari Anda untuk hari ini, hari Senin, tanggal 5 Oktober 2026. Tidak terasa, kita sudah menjalani bulan Oktober di tahun 2026 ini. Dan pastinya hampir selesai ya di tahun 2026 ini. Dan kita berharap apapun yang kita inginkan, apapun yang kita rencanakan untuk tahun 2026 ini sudah dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan rencana-rencana yang sudah kita rancang pastinya sudah sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Kita kembali menikmati tembang hiburan berikut.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Papua? Dia adalah Frans Kaisiepo, seorang pahlawan nasional yang memiliki peran penting dalam penyatuan Papua dan Indonesia. Orang pertama yang penuh kebanggaan mengibarkan bendera merah putih di Irian Jaya. Atas jasa-jasanya dalam usaha menggabungkan Papua dengan Indonesia, Frans Kaisiepo dianugerahi penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana kelas 2. Pada tahun 1993, berdasarkan keputusan Presiden, namanya ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Frans Kaisiepo, pemersatu Papua yang diabadikan di uang kertas Indonesia pecahan 10.000 rupiah.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. RRI.

0: berada di pagi hari ini untuk menemani ruang dengar Anda ya. Seperti biasa, kita akan ikuti informasi perakhiran cuaca lintas Papua Pegunungan. Di mana ini akan dilaporkan secara langsung oleh rekan kami, ada di BMKG Stasiun Meteorologi Wamena, ada Kakak Gema yang saat ini sedang beraktivitas. Selamat pagi Kak Gema.
1: Selamat pagi.
0: Iya, kabarnya bagaimana untuk hari ini?
1: Alhamdulillah, dikit-dikit flu-nya, tapi
0: oh, ternyata lagi kurang sehat ini ceritanya.
1: Ya, sedikit saja.
0: Sedikit saja. Oke, semoga cepat sembuh ya. Kok kita nularan ya? Itu nular dari saya kah atau bagaimana nih?
1: Mungkin, mungkin. Oh, mungkin.
0: Oke, Kak Gema, silakan untuk informasi perakhiran cuaca lintas Papua Pegunungan untuk hari ini.
1: Baik, selamat pagi untuk pendengar via RRI Wamena. Berikut akan saya sampaikan informasi perakhiran cuaca terkhusus untuk Provinsi Papua Pegunungan yang berlaku mulai pagi ini hingga 24 jam ke depan. Terkhusus untuk lokasi Wamena Kota, diperkirakan pada pagi hari ini cerah berawan, pada siang hari mulai berawan, malam hari dan dini hari cuacanya mulai berkabur. Dengan suhu berkisar antara 15 sampai 27 derajat Celcius, angin berembus dari barat daya ke selatan dengan kecepatan 6 sampai 28 km per jam. Selanjutnya untuk Kabupaten Jayawijaya, pagi hari ini diperkirakan berawan, pada siang hari nanti mulai ada hujan ringan, dan malam dan dini hari mulai menjadi udara kabur. Dengan suhu berkisar antara 15 sampai 27 derajat Celcius, angin berembus dari selatan dengan kecepatan 6 sampai 19 km per jam. Selanjutnya untuk Kabupaten Lanijaya, pagi hari ini diperkirakan berawan, dan siang hari nanti mulai ada hujan ringan, dan malam dan dini hari mulai menjadi berkabur. Dengan suhu berkisar antara 13 sampai 25 derajat Celcius, angin berembus dari barat daya ke timur dengan kecepatan 6 sampai 19 km per jam. Selanjutnya untuk Kabupaten Tolikara, diperkirakan pada pagi hari ini cuacanya berawan dan siang hari nanti mulai hujan ringan dan malam dan dini hari mulainya udara kabur. Dengan suhu berkisar antara 15 sampai 31 derajat Celcius, angin berembus dari selatan dengan kecepatan 6 sampai 19 km per jam. Selanjutnya untuk Kabupaten Yaukimo, pada pagi hari ini diperkirakan cuacanya berawan, pada siang hari nanti mulai ada hujan ringan, malam hari hujan ringan, dan dini hari visibility-nya menurun jadi udara kabur. Dengan suhu berkisar antara 15 sampai 31 derajat Celcius, angin berembus dari selatan ke utara dengan kecepatan 6 sampai 19 km per jam. Selanjutnya untuk Kabupaten Yalimo, pada pagi hari ini diperkirakan berawan, pada siang hari nanti mulai ada hujan ringan, dan malam dan dini hari, visibility-nya menurun menjadi udara kabur. Dengan suhu berkisar antara 15 sampai 31 derajat Celcius, angin berembus dari selatan ke timur dengan kecepatan 6 sampai 19 km per jam. Selanjutnya untuk Kabupaten Mamberi Lombok Tengah, pagi hari ini diperkirakan cuacanya berawan, pada siang hari nanti mulai ada hujan ringan, dan malam dan dini hari, visibility-nya menurun menjadi udara kabur. Dengan suhu berkisar antara 15 sampai 31 derajat Celcius, angin berembus dari barat ke tenggara dengan kecepatan 6 sampai 19 km per jam. Selanjutnya untuk Kabupaten Duga, pada pagi hari ini diperkirakan berawan, pada siang hari nanti mulai hujan ringan, malam hari juga hujan ringan, dan dini hari udara kabur. Dengan suhu berkisar antara 13 sampai 31 derajat Celcius, angin berembus dari barat daya ke timur laut, dengan kecepatan 6 sampai 19 km per jam. Selanjutnya untuk Kabupaten Pegunungan Bintang, di pagi hari diperkirakan cuacanya berawan, pada siang hari dan malam hari mulai ada hujan ringan, dan dini hari jarak pandangnya menurun menjadi udara kabur. Dengan suhu berkisar antara 15 sampai 31 derajat Celcius, angin berembus dari selatan ke utara dengan kecepatan 6 sampai 19 km per jam. Selanjutnya untuk peringatan dini wilayah dengan potensi terjadinya hujan intensitas sedang hingga lebat, yaitu meliputi Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Duga, Kabupaten Pegunungan Bintang, dan Kabupaten Yaukimo. Karena itu dihimbau kepada masyarakat agar tetap tenang, waspada dan selalu berhati-hati dalam melaksanakan aktivitas di luar rumah dan selalu memperbaharui informasi cuaca melalui RRI Pro 1 Wamena maupun melalui media sosial kami di @bmkgwamena. Demikian parkiran cuaca hari ini saya sampaikan. Selamat beraktivitas semuanya. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Kak Gema. Sehat selalu ya. Nanti saya kirim vitamin. Asik.
1: Amin. Baik-baik. Terima kasih.
0: Iya, sehat selalu. Salam untuk semuanya rekan-rekan yang ada di sana. Salam sehat. Salam bahagia selalu. Pendengar kemanapun Anda berada, telah nanti informasi perakhiran cuaca yang telah kita ikuti bersama ya. Lintas Papua Pegunungan yang telah dilaporkan oleh rekan kami ada Bung Gema dari BMKG Stasiun Meteorologi Wamena. Selamat pagi untuk Anda, selamat menikmati informasi yang kami hadirkan untuk Anda, terlebih khusus informasi perakhiran cuaca untuk hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita ya, terlebih khusus untuk para supir dan juga yang hendak berangkat ke tempat masing-masing, ke tempat tugas. Kami ucapkan selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas Anda dan semoga dengan hadirnya informasi perakhiran cuaca untuk hari ini, terlebih khusus 5 Oktober 2026, bisa mengantisipasi dini hal-hal yang pastinya kita bisa antisipasi bersama sebelum berangkat ke tempat tugas ke kabupaten-kabupaten lain. Dan pendengar, program Mas 1 RRI Wamena masih tetap hadir menemani ruang dengar Anda dengan FM 97,1 MHz. Di pagi hari ini, kami akan hadir pendengar dengan berbagai informasi yang kami pilihkan untuk Anda, sekaligus untuk menemani aktivitas Anda juga yang saat ini menjalankan aktivitasnya hari Senin, 5 Oktober 2026. Hari ini juga hari ulang tahun TNI yang ke-81 di mana saat ini sedang dirayakan oleh Tentara Nasional Indonesia seluruh NKRI yang merayakannya. Kami ucapkan selamat merayakan hari ulang tahun TNI yang ke-81 tahun 2026. Semoga TNI semakin jaya, semakin tangguh, semakin sukses dan semakin makmur ke depan. Dan di pagi ini pendengar, kita akan menikmati kembali ada tembang hiburan untuk menemani ruang dengar Anda sekaligus memberikan semangat juga untuk menghibur Anda sambil menjalankan aktivitasnya.
2: Budi, aku usap rokok lagi.
3: Kenapa, Tono?
2: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
3: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
2: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya.
3: Apa?
2: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
3: Eh, yuk kau.
2: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
3: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
4: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4.

0: Saudara pendengar, mana-mana Anda berada, kembali kami informasikan ya bahwa di pukul 10 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur nanti kita akan ikuti langsung, secara langsung upacara HUT TNI yang ke-81 tahun 2026 yang kita ikuti lewat program 3 pusat pemerintahan RRI. Dan di pagi ini pendengar, kami informasikan juga bahwa di pukul 9 nanti akan ada acara Halo RRI yang akan hadir ya, yang akan menemani ruang dengar Anda dari program 1 RRI Wamena. Kembali kita akan menikmati ya, ada tembang-tembang hiburan yang kami pilihkan untuk Anda. Tembang dari Justin Bieber, Never Let You Go, dan tembang lain yang sudah kami pilihkan untuk menemani aktivitas Anda di pagi ini.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang mendiami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini di program 1 RRI Wamena, kami akan di pagi ini rekan kami ada rekan Roni di lapangan ya, di mana akan melaporkan secara langsung di lapangan pendengar, di mana apel di pagi hari ini, Asisten 3 Sekda Lukas Kosai memimpin apel pagi ini di kantor gubernur. Dalam arahannya, Asisten 3 menyampaikan beberapa pesan penting kepada jajaran ASN. Dan kami sudah terhubung dengan rekan kami, ada Roni Hisage. Selamat pagi, rekan Roni.
2: Ya, selamat pagi rekan Tanti dan pendengar.
1: Ya, bagaimana kabarnya di hari ini, rekan Roni?
3: Ya, terima kasih rekan Tanti dan pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan bahwa saat ini kami sedang berada di kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan dan baru saja telah selesai tadi beberapa menit yang lalu apel ASN pagi yang dihadiri ribuan ASN di halaman kantor Gubernur Papua Pegunungan, di mana apel pagi hari ini dipimpin oleh Asisten 3 Sekda Provinsi Papua Pegunungan Lukas Kosai, dan ia menyampaikan beberapa catatan penting dalam apel tersebut, di antaranya bahwa ASN harus menjaga disiplin dan harus tetap dijaga kedisiplinan ASN karena hal itu merupakan kewajiban ASN dalam melaksanakan layanan publik di Papua Pegunungan. Selain itu, catatan penting lainnya, ia menyampaikan bahwa APBD perubahan sudah ditandatangani oleh DPRP Papua Pegunungan dan saat ini dalam tahap evaluasi. Ya, saat ini memasuki dalam tahap evaluasi oleh pemerintah pusat, sehingga selanjutnya ia meminta pimpinan OPD untuk melakukan persiapan untuk menyusun APBD Induk Provinsi Papua Pegunungan. Selain itu, Sekda Asisten 3 Sekda Papua Pegunungan Lukas Kosai juga mengingatkan bahwa untuk mengakhiri tahun ini, saat ini sudah tersisa 3 bulan, sehingga ASN dan juga Kepala OPD harus segera kejar target berbagai hal yang belum selesai, termasuk untuk yang kelola dana otsus atau otonomi khusus Papua harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan harapan bahwa pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bisa mempertahankan WTP atau wajar tanpa pengecualian untuk tahun 2026 ini. Sebab menurut dia, jika tahun sebelumnya sudah mencapai WTP atau wajar tanpa pengecualian, maka posisi tersebut harus dipertahankan oleh seluruh jajaran ASN ataupun juga Kepala OPD di Papua Pegunungan. Dan berikut ini adalah pernyataan yang disampaikan oleh Asisten 3 Sekda Lukas Kosai dalam memimpin apel pagi ini.
4: Yang lain, yang ini dapat disiapkan semula yang perlu disiapkan untuk SPJ segera disiapkan. Dengan harapan ini ya, bakal tersebut, kita tetap mempertahankan WTP. Sebutan kan gampang, tapi untuk mempertahankan itu sulit. Tapi kembali ke kita lah. Dan itu sudah tiga bulan lagi.
5: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selain itu, asisten 3 Lukas Kosai juga menyampaikan agar para kepala OPD dan ASN tetap membangun koordinasi dengan Sekda dan juga pimpinan struktural lainnya yang ada di kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, meskipun saat ini Gubernur masih berada di luar. Namun, koordinasi secara struktural harus tetap dilaksanakan melalui pejabat struktural lainnya yang ada di Pemprov Papua Pegunungan. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian yang dapat saya laporkan langsung dari kantor Gubernur Papua Pegunungan di Gedung Otonom Wenehulehubi Wamena, kembali ke studio.
1: Terima kasih laporan Anda, rekan Roni. Di pagi hari ini, pendengar, bagaimana suasana ataupun situasi yang saat ini kita ikuti bersama, yang dilaporkan oleh rekan kami ada Roni Hisage tentang apel pagi di pagi ini di kantor gubernur yang dipimpin langsung oleh asisten 3 Sekda Lukas Kosai, di mana dalam arahannya asisten 3 menyampaikan beberapa pesan penting kepada jajaran ASN. Baik, pendengar, program 1 RRI Wamena masih tetap hadir menemani pagi Anda, dan kali ini kami akan hadir kembali dengan teman hiburan untuk menemani Anda di pagi ini.
6: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini, ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.